0: Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
1: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
0: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur

0: Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
1: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Karen Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
5: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
6: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
4: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
7: kan tinggal bupati selaku aspek modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
8: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
9: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
10: Lumayan, tapi saya kira
8: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
7: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
8: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
13: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
12: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
13: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
11: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
13: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
14: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
13: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
14: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
15: Saya Marafri dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
16: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar.
2: Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali selamat pagi pendengar, kita lanjutkan lah Manado pagi ini ya untuk sesi kedua setelah penyampaian warta berita tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah mulai disibukkan lagi dengan berbagai aktivitas, Piala Dunia sudah berakhir dan Spanyol pun berhasil menjadi juara ya setelah mengalahkan Argentina tadi pagi ya. Lewat siaran langsung dari Stadion New Jersey. Ya, pendengar. Melengkapi informasi Anda juga di pagi hari ini. Ya, saya coba berbagi dulu informasi spesial ya. Ya, ini menjadi kebanggaan untuk Indonesia di mana ganda putra Indonesia Fajar dan Fikri berhasil juara Japan Open 2026. Dan ini merupakan kemenangan perdana untuk pasangan Indonesia Fajar dan Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi WWF ya berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho Seo Seung Jae pada pertandingan yang berlangsung selama 45 menit dengan kemenangan 21-19-21-17. Final yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada minggu kemarin ini merupakan juga pertemuan kelima kedua ganda di 3 pertemuan sebelumnya. Iya, dan pendengar, memang kalau dilihat dari statistik ya, Fajar Fikri sempat beradu poin dengan Kim Zeo hingga kedudukan 16-16, namun pada poin-poin krusial pasangan Indonesia akhirnya mampu lepas dari kejaran lawan dan berhasil meraih kemenangan.

0: huh? Be a slime alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama teman.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
2: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi

Oke, baik pendengar, pertarungan Spanyol versus Argentina tadi pagi memang sangat sengit ya. Akhirnya Spanyol berhasil membayar penantian panjang selama 16 tahun untuk kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua didapat dan pertandingan hari ini menunjukkan bahwa kemampuan impresif kedua tim. Walaupun sejak awal memang baik Spanyol ataupun Argentina sama-sama main kuat. Dan kalau dilihat dari statistik ya, Spanyol memang mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Ya, sementara lini serang Argentina benar-benar dibuat mati kutu.

Ya, dan hingga peluit panjang dibunyikan, akhirnya Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol dengan skor 1-0. Ya, sementara pendengar, salah satu pemain termuda dari Spanyol, Lamine Yamal, mencatatkan namanya dalam buku sejarah usai membantu Spanyol menjadi juara dunia 2026 ini. Ya, Yamal pun masuk ya dalam daftar buku sejarah berdasarkan Cuauhqua. Yamal merupakan remaja pertama dalam sejarah yang memenangi gelar Euro dan Piala Dunia. La Furia Roja, julukan Spanyol, keluar sebagai pemenang. Dan Yamal pun berhasil meraih gelar juara Euro 2024 lalu. Ya, saat usia baru 17 tahun, dan gelar itu kian paripurna karena sang wonderkid dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Sementara di 2026 ya, untuk Piala Dunia, kontribusi Yamal juga tidak secemerlang. Saat Euro 2024, Yamal hanya mampu mencetak 1 gol sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Dan walaupun tampil tidak begitu maksimal karena persoalan cedera yang membuatnya tidak tampil penuh sepanjang fase grup. Ya, namun akhirnya Yamal pun terus diandalkan pelatih Luis Dale Fuente ya di sisi kanan, hingga akhirnya Spanyol pun berhasil meraih gelar Piala Dunia yang kedua tahun 2026.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, masih seputar Piala Dunia ya pendengar. Tim Spanyol setelah berhasil ya meraih gelar juara dunia tahun 2026 ini, ternyata tim Spanyol juga sekaligus mendominasi penghargaan individu. Tiga pemain, La Furia Roja, membawa pulang penghargaan utama. Ya diantaranya

Kapten timnas Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik ya dengan meraih gol Golden Ball Piala Dunia 2026. Gelandang Manchester City ini tampil konsisten mengatur permainan dan menjadi motor lini di tengah negeri Matador. Penghargaan pemain muda terbaik juga diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsi yang tampil solid sepanjang turnamen. Ya, penggawa klub Barcelona ini menjadi salah satu pemain paling menonjol di lini belakang La Furia Roja. Sedangkan kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Pemain klub Athletic Bilbao ini hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen yang memperkuat Spanyol dalam meraih gelar juara dunia. Sementara penghargaan Golden Boot ya untuk mencetak gol terbanyak diraih penyerang Prancis Kylian Mbappe. Dan selain meraih total 10 gol, pemain Real Madrid ini menjadi top scorer Piala Dunia sepanjang masa dengan 22 gol. Sementara kapten Argentina Lionel Messi tetap masuk daftar penerima penghargaan individu juga pada Piala Dunia kali ini. Pemain berjulukan La Pulga ini berhasil meraih Silver Ball sebagai pemain terbaik kedua dan Silver Boot untuk top scorer kedua. Sementara untuk pemain terbaik ketiga atau peraih Bronze Ball yang diberikan kepada Mbappe, sedangkan pemain Inggris Jude Bellingham membawa pulang Bronze Boot ya berkat koleksi 7 golnya. Dan penghargaan FIFA Fair Play Award yang menjadi milik timnas Belanda, di mana pasukan Orange dinilai sebagai tim yang paling menjunjung tinggi sportivitas sepanjang Piala 2026. Dan keberhasilan memborong 3 penghargaan individu melengkapi perjalanan luar biasa tim Spanyol di Piala Dunia kali ini. La Furia Roja kembali menyandang status sebagai juara Eropa sekaligus juara dunia seperti halnya pada gelaran tahun 2010.

0: Hei, kenapa dok? Tapi tamang, di kampung sebelah, dorang satu grup ada babeking usaha. Padahal, dorang sama jodeng torang. Sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita leda lia itu pada dorang pepostingan. Mantap dorang no. Kon torang kapan dah mau usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kan? DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya ku ano. Pak Lura, Pak Lura. Mau ke mana dia itu sana, Kang?
2: Ibu-ibu. Aduh, rupa rame-rame ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lurah. Biasa juga Pak Lurah. Himpunan ibu-ibu. Ada apa cerita kehidupan ini?
2: Yo.
1: Suka mau buka usaha sama-sama. Maknya ada modal,
0: Iyo, kasihan.
2: Mak, suka betul ini dah mau bawa usaha atau?
0: Suka, no, kasihan Pak Lurah. Marco ada modal ini. Orang susah semua, le kasihan.
2: Aduh, ibu-ibu, tenang ya, ibu-ibu. Sekarang ini soal bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah, ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini ibu-ibu beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu begitu.
0: Wah, khas itu langsung jotoran. Kung, bagaimana mau urus itu dalam Pak Lurah?
2: Gampang ibu-ibu, yang pasti cari dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kong, ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya dorang mau bantu akan no.
1: Aduh, pemantap. Jadi bagaimana ini torang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera. Gas.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa Tuh.
1: Ya, tetap semangat buat semuanya yang sementara disibukkan lagi ya dengan aktivitas, walaupun cuaca pagi ini sudah memang terasa sangat panas ya. Pendengar, dari perusahaan keamanan cyber, Kaspersky ya, mengungkapkan bahwa pola penyebaran konten dan promosi judi online saat ini mulai mengalami perubahan signifikan. Ya, dari yang sebelumnya mengandalkan situs web, iklan digital, menjadi memanfaatkan akun media sosial palsu dan sistem otomatis. Jadi promosi judi online kini semakin sering muncul ya melalui spam komentar pada unggahan viral dan akun media sosial dengan tingkat interaksi tinggi, pesan pribadi, tautan sementara. Iya, kalau tahun lalu promosi judi online relatif mudah dikenali ya, karena umumnya menggunakan situs khusus atau iklan digital. Tapi kini konten promosi seringkali disamarkan sebagai interaksi pengguna biasa, sehingga membuat upaya penumpasan dan moderasi konten menjadi lebih menantang. Ya, fenomena tersebut juga terlihat dari maraknya komentar spam yang mempromosikan judi online pada berbagai unggahan populer di media sosial ya. Lonjakan komentar judi online di media sosial juga menunjukkan promosi praktik ilegal telah berkembang menjadi operasi yang terorganisasi dan menjadi sebuah industri, bukan lagi aktivitas yang dilakukan secara terisolasi. Ya, karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat ya antara platform digital, lembaga pemerintah dan perusahaan keamanan cyber, lembaga keuangan dan masyarakat juga untuk mengganggu ekosistem yang lebih luas yang memungkinkan kampanye-kampanye ini bisa menyebar. Dengan informasi tadi juga mengakhiri pengulangan saya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Selamat menjalankan aktivitas. Tetap semangat ya. Nanti setelah saya ada rekan Novi akan lanjutkan untuk Manado Siang. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bayar akan juga kita PHP. Kita semua jual murah juga ini.
1: Hah? Perasaan baru minggu lalu gak ada pibeli, kayak pengen semua jual ulang, Dang.
0: Kita kuas butuh sekali doi ini. Kita pedoi sehabis buat top up judi online, kuah. Kong ini tamu jual HP, no? Kong dipedoi tamu pake buat top up ulang. Siapa tahu kong balik modal, iya toh?
1: Aduh, ngana doi. Cuma buang-buang doi di judi online. Kalau kasih yang ngana nyanda bermain judi online, so boleh tak kumpul kong beli barang yang lebih berguna.
0: Sudah, tenang jo ngana. Tapi hidup kok ini?
1: Ini no ngana. Kita di sini sebagai ngana pe tamang cuma mengingatkan, Dang. Inga kasih yang ngana pe orang tua adalah lalalah cari doi for ngana pe masa depan. Kong ngana cuma mau saya habis tuh doi di judi online. Inga, ngana pe hidup masih panjang. Banyak kebutuhan yang lebih penting for ngana pe kuliah dan lain-lain.
0: Iyo kak tukang.
1: Begini Jo, kalau memang ana butuh sekali doi, kita boleh mau bantu pangana. Mar jangan komang kong ana pakai forba top up judi online leh.
0: Duh, makasih banyak dong. Ana so bantu dan so kasih ngapa kita. Kita janji komang, so nak main judi online ulang. So nanya sal kita.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Duh, bang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting. For banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Baik, kembali dari Jalan Radio di Kota Manado. Anda masih mendengarkan kami di RRI Program 1 Manado ya. Novi kembali menyapa Anda semua untuk kebersamaan kita di program lanjutan kita di siang hari ini. Pagi jelang siang ya, di Kawan Nua siang hari ini, Manado siang hari ini ya. Manado siang hari ini seperti biasa kita awali dengan Halo RRI di hari Senin yang cerah di luar sana. Matahari cukup terik juga, masih lumayan berangin. Dan pastinya ada yang bahagia, ada yang sedih. Kalau jagoannya menang hari ini, menang sebagai juara satu, juara Piala Dunia bola begitu, pasti senang ya. Yang jagoannya nggak menang, ya namanya juga permainan. Ada yang menang, ada yang kalah ya. Jadi kongres untuk pendukung Argentina, buka. Argentina tetap jadi juara kan, walaupun juara dua ya. Dan Spanyol akhirnya tahun ini 2026 ini membawa pulang Piala Dunia Sepak Bola 2026 begitu ya. Setelah tadi pagi berhasil mengalahkan tim Argentina 1-0 di menit tambahan ya. Jadi sudah babak pertama, babak kedua belum ada yang memasukkan gol, bola ke gol begitu, bola ke gawang begitu, dan akhirnya mendapat tambahan waktu. Dan tim Spain atau Spanyol berhasil menorehkan sejarah lagi juara Piala Dunia bola di tahun 2026 ini ya. Euforianya begitu sangat terasa, apalagi di Kota Manado atau di tempat-tempat lain juga, di beberapa kota lainnya juga hampir sama mungkin ya. Apalagi permainannya kan cukup panjang. Kalau biasanya pagi-pagi sudah selesai di jam 5 begitu, tapi tadi pagi sampai jam 6 picah terang orang bilang kan. Matahari so timbul, orang belum kelar bermain. Akhirnya pas jam 6 lewat, bukan pas sih, jadi jam 6 lewat 5 begitu, selesai pertandingan. Dan euforia dari para pendukung, dua-dua pendukung sih, yang berhamburan pulang ke rumah sehingga menyebabkan beberapa tempat macet tadi pagi. Ada juga yang melampiaskan kebahagiaan mereka dengan berkonvoi. Anda mungkin salah satu juga yang mengikuti konvoi tadi pagi, atau sekarang sudah tertidur kayaknya nih ya. Teman-teman yang nonton bareng tadi subuh sudah pada ngantuk nih kalau jam-jam begini. Tapi tadi pagi tuh lumayan menguras waktu perjalanan, apalagi yang dari arah Malalayang. Sekitar pukul berapa ya? Pukul 7 Novi melintas di seputaran Malalayang menuju ke Tikala begitu. Panjang jalur Malalayang sampai di persimpangan lepas Freshmart, padatnya minta ampun. Agak lengang di Boulevard, tapi nggak akan terjadi mendapatkan kemacetan lagi setelah di depan MTC. yang mau menuju ke Jalan Samrat biasanya kan potongnya lewat lorong depan MTC begitu ya. Padat. Novi coba lagi maju ke depan. Depan Mega Mall, tepatnya di lorong apa tuh? Samping pompa bensin. Pondol kayaknya ya. Pondol biasanya juga jadi tempat alternatif memotong jalan ke Samrat, juga macet. Teruslah ke 45 sama juga. Bundaran Zero Point juga padat. Agak lenggang nanti setelah masuk kawasan 45. Hampir telat pokoknya ya. Anda juga mungkin mengalaminya tadi perjalanan yang dari arah Malalayang, tepatnya ke arah 45 ya. Kalau dari tempat lain mungkin enggak, tapi yang pasti di Malalayang sampai ke 45 tadi pagi macet. Oke. Anda yang ingin bergabung di Hello RRI untuk edisi hari ini silakan saja. Novi buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon, WA dan SMS kami 082195835008 silakan ya. Ada pertanyaan, keluhan terkait pelayanan publik, kembali boleh Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini. Seperti biasa, line telepon kami buka, WA kami buka, SMS juga kami buka ya. Silakan saja yang ingin bergabung. Ada beberapa permasalahan yang sudah muncul, pertanyaan dari beberapa penelpon di hari-hari kemarin. Kami sudah memfollow up beberapa hal dan semoga cepat direalisasikan begitu ya, karena memang juga perlu waktu dan perlu segala sesuatu untuk pengeluhan-pengeluhan yang Anda sampaikan untuk diproses oleh pihak terkait ya. Oke, sambil menunggu Anda, boleh nanti Novi buka lagi kesempatan berikutnya. Kita dengerin lagu dulu ya, jadi pastikan terus mendengarkan kami di program Halo RRI edisi hari ini Senin di lembaran ke-20 di bulan Juli 2026.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

lagu-lagu lawas milik dari ada band begitu sudah hadir untuk terus membuat suasana aktivitas Anda di pagi jelang siang ini. Semoga tetap semangat meskipun ada yang ngantuk karena tadi subuh begadang nonton final Piala Dunia 2026 dan akhirnya Spanyol menorehkan kemenangan lawan Argentina ya. Tadi pagi, oke. Okay. Dan Anda masih terus mendengarkan kami. Halo RRI. Kembali Novi buka untuk Anda yang ingin merequest lagu. Silakan saja. Anda ingin bertanya? Bertanya sih enggak ya. Tapi yang ingin berkeluh kesah boleh deh. Silakan saja di 0821-958-35080. Anda boleh berbagi informasi bersama Novi di sini. Ataupun ingin memberikan keluhan terkait pelayanan publik yang Anda alami, silakan saja. Novi tunggu begitu ya. Kalau ada yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan pagi jelang siang ini, atau pada ngantuk nih, pada tidur nih. Yang pasti Argentina tuh ternyata tadi pagi gagal back to back hasil final Piala Dunia 2006. Spanyol menjadi juara. Nah, Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey hari Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Michael Oyarzabal. Namun keeksekusinya ke gawang masih bisa ditahan Emiliano Martinez. Cucurella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang Argentina. Akan tetapi aksi mereka masih belum membuahkan hasil. Hingga peluit turun minum dibunyikan, Spanyol maupun Argentina belum mampu memecah kebuntuan. Skor masih bertahan 0-0 dan jeda babak pertama final Piala Dunia 2006 dilanjutkan dengan penampilan halftime show. Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengancam. Alex Baena nyaris mencetak gol menit ke-46 setelah memotong operan Nicolas Tagliafico yang menggiring bola ke depan gawang sebelum melepaskan tendangan. Kemudian Emiliano Martinez kembali berhasil menangkap bola ya. Suasana sempat memanas ketika para pemain Spanyol dan Argentina menciptakan keributan. Semua berawal dari perlakuan Leandro Paredes terhadap Rodri yang berujung pelanggaran untuk Argentina. Saat Rodri masih tergeletak kesakitan di lapangan, Spanyol coba menghalangi. Namun Paredes malah melakukan dorongan kepada Dani Olmo hingga terjatuh dan memancing emosi para pemain. Wasit Slavko Vinzic mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes. Hingga menit ke-52 Argentina sudah mengantongi 2 kartu. Pertandingan berlanjut tanpa gol meskipun Spanyol terus melancarkan serangan. Hingga Yamal mencoba peruntungan pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres. Sayangnya sundulan Torres belum membuahkan hasil dan Martinez kembali mampu menangkap bola. Spanyol sebenarnya banyak melancarkan serangan berbahaya, namun di sini Martinez tampil bagai pahlawan ya. Jadi memang gawang dari Argentina ini kelihatan tampil bagai pahlawan karena berbagai cobaan, banyak tendangan ke gawang mampu diselamatkan. Sampai percobaan dari Pedri hingga Cubarsí semuanya terus digagalkan. Tiba pada saat wasit memberikan kartu merah untuk Argentina pada menit 90+3. Aksi Enzo Zubarsi ketika mencoba menghentikan Pau Zubarsi terlalu keras sampai Zubarsi terpental. Kini Argentina makin tertekan, mereka melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain sampai akhir.
Kemudian Leonardo Paredes melakukan pelanggaran di depan kotak penalti pada menit ke-90+6 dan Spanyol dihadirkan tendangan bebas. Tendangan Lamine Yamal selaku eksekutor yang mengarah ke sisi kiri gawang berhasil lagi ditepis oleh Martinez. Skor 0-0 masih bertahan hingga akhir babak kedua. Pertandingan terpaksa berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-93, Martinez menepis bola yang ditendang Pedri dan hampir disundul Nico Williams. Emiliano Martinez menjadi bintang Argentina dalam laga ini. Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol dari Nico Williams. Namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam proses dari Michael Merino terhadap Otamendi sehingga gol tersebut dianulir. Kemudian selanjutnya, akhir satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina tidak lama berselang setelah extra time kedua dimulai. Nico Williams memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang. Tiga kali percobaan Argentina terus ditepis oleh Unai Simon, termasuk dari sepak pojok Lionel Messi. Nampaknya skuad Abizeleste mulai frustasi. Spanyol berhasil bertahan sampai detik-detik terakhir. Pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dengan ini Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina. Oke, seperti itu hasil pertandingannya. Jadi Spanyol berhasil memenangkan Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 atas Argentina. Dan kemenangan ini merupakan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol dalam sejarah. Kedua tim menunjukkan intensitas permainan yang tinggi sejak awal pertandingan, namun Spanyol mampu menciptakan peluang lebih banyak di depan gawang Argentina. Begitu deh ya ceritanya. Pokoknya yang mau beristirahat silakan, tapi yang harus beraktivitas meskipun dalam keadaan ngantuk, semoga bisa tetap menjaga stamina.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

pendengar, Novi cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan pastikan jangan kemana-mana, karena Novi masih punya banyak waktu untuk menemani Anda di program selanjutnya, begitu ya. Dan nanti Halo RRI di hari Rabu dan Jumat juga masih bisa Anda dengarkan atau bisa Anda berpartisipasi nanti di hari Rabu dan Jumat Halo RRI setiap jam 10 sampai jam 11. Oke, pastikan jangan kemana-mana ya. Kita akan senang-senang terus dengan lagu-lagu bagus pilihan untuk terus menyemangati Anda beraktivitas di mana saja, di rumah, di jalan ataupun di tempat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Dionne Warwick and Friends ya. Jadi ada beberapa penyanyi lawas juga yang nyanyiin lagu ini bareng Dionne Warwick. Kayaknya ada Phoebe Bryson, kemudian ada juga beberapa penyanyi lawas begitu ya, bersama Dionne Warwick dengan lagu mereka berjudul That's What Friends Are For. Jadi bercerita sedikit tentang bagaimana seseorang atau teman itu berpengaruh besar ya dalam keseharian kita. Jadi di saat kita sedih, ternyata teman kita bisa membuat kita tersenyum. Saat kita senang juga, teman-teman kita juga ikut tersenyum dengan kita. Seperti itu kira-kira That's What Friends Are For ya. Sekaligus sudah membawa kita di menit ke-12 lepas dari jam 1 siang waktu di studio. Sampai di jam 2 nanti, kita akan manjakan kuping kita dengan lagu-lagu western, lagu-lagu barat, untuk menemani Anda yang baru selesai makan siang, selamat kembali beraktivitas. Yang lagi mendengarkan kami di jalan juga, mau menuju ke suatu tempat, hati-hati di jalan saja. Ada yang akan menuju ke kepulauan yang akan mengarungi lautan. Ninovi kasih informasi tentang gelombang tapi sedang ternyata ya, yang masih berpotensi terjadi di perairan Sulut. Diinformasikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Bitung kembali mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Wah, masih gelombang tinggi ternyata, yang berlaku mulai 20 Juli hari ini pukul 8 pagi hingga 23 Juli pukul 8 pagi lagi. Jadi 3 hari ya, 20 sampai 23. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung kembali mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Berdasarkan analisis BMKG, angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 6 sampai 25 knot. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan terjadi di perairan Minahasa Utara, kemudian perairan Kepulauan Sitaro dan Laut Maluku, sehingga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di wilayah tersebut ya. Selama periode peringatan dini ini, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut serta Laut Maluku. BMKG Maritim Bitung menghimbau masyarakat, khususnya nelayan, operator kapal penyeberangan, dan pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Kondisi angin yang cukup kencang dan gelombang sedang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal berukuran kecil begitu ya. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini terbaru melalui kanal resmi BMKG sebagai acuan sebelum melakukan pelayaran maupun aktivitas di wilayah perairan. Oke, semoga saja bermanfaat untuk Anda yang mungkin punya rencana mau jalan-jalan menuju ke suatu tempat, khususnya mau menyeberang laut nih, hati-hati saja. Tapi ini masih kategori gelombang sedang begitu ya. Kita masih terus sama-sama di era program Satu Manado. Kita dengarkan lagu bagus dulu. Semoga bisa membuat suasana panas di luar sana sedikit sejuk dengerin lagu-lagu dari kami.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami dari program Satu Manado. Kita masih saja terus dibayang-bayangi, masih saja dipenuhi dengan euforia final Piala Dunia 2026. Sudah tahu pemenangnya siapa. Tapi tahu nggak, ternyata timnas Belanda resmi menerima FIFA Fair Play Trophy Piala Dunia 2026. Timnas Belanda resmi menerima FIFA Fair Play Trophy sebagai tim paling sportif sepanjang turnamen. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas permainan yang disiplin dan menjunjung tinggi sportivitas di bawah asuhan Ronald Koeman. Meski meraih penghargaan Fair Play, langkah Belanda di Piala Dunia edisi ke-23 ini harus terhenti di babak 32 besar. Mereka disingkirkan Maroko melalui drama adu penalti setelah bermain imbang satu sama pada waktu normal. Sering keberhasilan Spanyol juga menjuarai Piala Dunia 2026. FIFA juga mengumumkan para peraih penghargaan individu ya. Berikut notifikasi daftar peraih penghargaan tersebut. Pertama, Golden Ball, pemain terbaik diraih oleh gelandang sekaligus kapten tim Spanyol, Rodri. Penampilan konsisten Rodri menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Spanyol meraih gelar juara dunia. Jadi untuk pemain terbaik, Golden Ball diraih oleh gelandang sekaligus kapten tim Spanyol, Rodri. Gelandang Manchester City itu tampil penuh dalam 8 pertandingan dan menunjukkan performa impresif baik dalam mengatur permainan maupun membantu pertahanan. Sementara itu, sepatu emas Golden Boot atau penghargaan top scorer menjadi milik kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang mencetak 10 gol dalam 8 pertandingan. Nah, Mbappe ini unggul atas Lionel Messi yang mengoleksi 8 gol. Dengan capaian tersebut, Mbappe sukses menjadi top skor Piala Dunia dalam 2 edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga meraih gelar serupa pada edisi 2022 yang lalu ya. Untuk kategori Golden Glove atau kiper terbaik, penghargaan diberikan kepada penjaga gawang Spanyol, Unai Simon. Kiper La Furia Roja itu tampil dalam seluruh 8 pertandingan dan hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen, menjadikannya kiper dengan catatan kebobolan paling sedikit di Piala Dunia 2026. Adapun penghargaan pemain muda terbaik oleh bek muda Spanyol, Pau Cubarsí, bek berusia 19 tahun itu tampil solid dan menjadi andalan di lini pertahanan sepanjang turnamen ya. Jadi itulah penghargaan-penghargaan individu yang diumumkan FIFA terhadap beberapa pemain yang berhasil meraih penghargaan individu begitu ya. Tetap bersama kami yang pasti Belanda, tim Belanda meraih FIFA Fair Play Trophy Piala.

Ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari jantung nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

So, kita tinggalkan saja Basil Valdez, You. Untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Informasi lagi Novi hadirkan untuk Anda, ini ternyata Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan menorehkan dalam buku sejarah, Luis de la Fuente masuk buku sejarah atas catatan ini ya. Jadi pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final Piala Dunia 2026. Keberhasilan itu bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola dunia, tapi juga mengukir rekor untuk De La Fuente masuk buku sejarah Piala Dunia. Kira-kira apa catatannya? Pelatih berusia 65 tahun, 29 hari itu resmi menjadi pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Jadi, Luis de la Fuente ini memecahkan rekor pelatih tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Pencapaiannya tersebut menjadi salah satu catatan bersejarah dalam perjalanan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Mengingat kesuksesan Spanyol di Piala Dunia 2026 ini tidak diraih dengan mudah juga ya. La Roja berhasil tampil konsisten sepanjang turnamen, yakni dengan menyingkirkan Austria, kemudian Portugal, Belgia dan Prancis sebelum akhirnya mengalahkan Argentina di laga final. Di bawah arahan Luis de la Fuente ini, Spanyol kembali menunjukkan identitas permainan yang menjadi ciri khas

kembali Piala Dunia 2026 di final Piala Dunia, dan Spanyol menjadi juara dunia Piala Dunia 2026. Nauf informasikan, kita akan mengikuti warta berita daerah di tepat pukul 14.00 atau jam 2 nanti. Persembahan untuk Anda semua yang sudah menang. Kita semua jadi pemenang pokoknya ya, seperti lagu berikut ini, The Winner Takes It All, untuk Spanyol dan para penggemar Spanyol yang hari ini menonton atau mendengar siaran kami.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang.
1: Kami harus ikut bola ke tempat sekolah ataupun tempat kerja ataupun di

0: Itulah berita utama siang hari ini, dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novita Iras. Kita ke informasi yang pertama, pendengar, meski berhasil memenuhi target pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG pada semester pertama tahun 2026, Puskesmas Tikala Baru masih menghadapi tantangan rendahnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri di Puskesmas.
1: Program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru terus diperluas melalui layanan jemput bola. Pemeriksaan tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga pekerja di instansi pemerintah, sektor swasta, pelaku UMKM, hingga masyarakat di lokasi pelayanan umum. Kepala Puskesmas Tikala Baru, Rosalin Yvonne Mary Anikawingian, mengatakan strategi jemput bola dilakukan karena masyarakat masih kurang antusias datang langsung ke Puskesmas untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.
2: Untuk capaian sampai dengan semester 1 kita sudah capai target, karena sesuai yang dimintakan oleh pemerintah itu 5% dari total jumlah penduduk kita sudah capai. Sampai dengan semester 1 sudah kurang lebih 50-an sekian. Untuk CKG, pelaksanaan CKG tahun 2026, satu semester yang kami temukan adalah, yang pertama sih sebenarnya terus terang masih sama, belum ada peningkatan minat dari masyarakat, dibuktikan dengan kalau CKG mandiri masyarakat datang ke puskesmas itu jauh sekali turunnya. Kami harus ikut bola ke tempat sekolah ataupun tempat kerja ataupun di tempat layanan umum. Jadi minatnya sudah lumayan berkurang.
1: Berdasarkan hasil evaluasi selama semester pertama tahun 2026, temuan terbanyak pada pelaksanaan CKG anak sekolah adalah gangguan fungsi penglihatan yang diduga dipengaruhi tingginya penggunaan gawai, serta masalah kesehatan gigi dan mulut. Untuk kedepannya, Puskesmas Tikala Baru akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan melibatkan sekolah dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, agar peserta yang ditemukan memiliki faktor risiko dapat segera memperoleh pemeriksaan dan

0: di Tanah Minahasa. Ketua BPMS Gemim, Pendeta Dr. Adolf Kawenas MTH mengatakan, tim transformasi pendidikan Gemim dibentuk agar semua sekolah Gemim dapat berkompetensi dengan sekolah-sekolah lainnya.
1: Kegiatan hari ini itu pelantikan tim transformasi pendidikan Kristen Gemim, yang diharapkan dengan adanya tim ini tentunya semangat di dunia pendidikan Gemim itu naik. Bahkan itu juga dalam rangka memperkuat kompetensi dari sekolah-sekolah Gemim supaya mampu berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan kita bersyukur ada orang-orang yang hebat yang mau bekerja untuk sekolah-sekolah Gemim. Tuhan kiranya balas berkat bagi kita.
0: Diketahui Gereja Masihi Injili di Minahasa, Gemim mengelola sekitar 250 lebih sekolah swasta di Sulawesi Utara. Satuan pendidikan ini mencakup berbagai jenjang mulai dari PAUD TK, SD, SMP, hingga SMA, SMK, dan SLB yang bernaung di bawah naungan Yayasan Pendidikan Aset Ervenas. Roy Pesak melaporkan.
2: Pendengar, sementara itu, tim transformasi pendidikan Gemim mempunyai tiga tugas utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan SDM dan mutu pendidikan di sekolah-sekolah Gemim.
0: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara Febri Dian dipercayakan BPMS Gemim dan Yayasan Aset Ervenas untuk melakukan transformasi besar-besaran dalam dunia pendidikan Kristen Gemim. Ketua Tim Transformasi Pendidikan Gemim Febri Dian mengatakan ada tiga tugas utama atau khusus yang harus dilakukan selang satu tahun kepercayaan yang telah diberikan ini.
3: Ada tiga tugas utama yang menjadi tugas tim transformasi itu, yaitu akan ada pembenahan di bidang tata kelola. Yang kedua, kita akan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kependidikan. Dan yang ketiga, kita akan fokus di pembenahan sarana-prasarana Gemim. Tiga poin ini menjadi tugas utama kami, saya terutama yang dilantik tadi sebagai Ketua Tim Transformasi bersama teman-teman saya. Semoga dengan penugasan ini kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami, mohon dukungan semua kepala sekolah, semua pihak Gemim, sehingga tujuan kita meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah Yayasan Aset Ervenas yang notabene adalah Gemim dapat terlaksana. Target dalam waktu dekat kita akan melaksanakan assessment untuk semua kepala sekolah. Setelah itu kita akan assessment untuk semua guru dan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan.
0: Tim Transformasi Pendidikan Gemim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2026 yang pengukuhan dan pelantikan di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon yang diawali dengan ibadah dipimpin langsung Ketua BPMS Gemim Pendeta Dr. Adolf Kawenas MTH. Tim ini bertugas melaksanakan transformasi pendidikan di lingkungan Gemim agar berkualitas dan berdaya saing global sesuai dengan amanat dan panggilan Gereja dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Roy Pesak melaporkan.
2: Pendengar, berbagai stakeholder ikut ambil bagian dalam pelestarian Danau Tondano di Minahasa.
4: Persoalan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa bukan hanya meluasnya gulma eceng gondok dan pendangkalan, tetapi juga potensi overfishing atau pemancingan dan penangkapan ikan berlebihan. Oleh sebab itu, stakeholder atau yang berkepentingan dengan Danau Tondano melaksanakan program berjalan beriringan pemberantasan gulma eceng gondok sekaligus penyebaran benih bibit ikan. Seperti program Bumi Karsa dari perusahaan konstruksi yang telah menaburkan sekitar 20 ribu bibit ikan di Danau Tondano dalam beberapa tahun terakhir ini. Kamaludin dari Bumi Karsa mengatakan program tabur bibit ikan merupakan respons dan tanggung jawab terhadap aspek perekonomian Danau Tondano.
5: Danau ini cukup luas ya, sehingga memerlukan ada pembibitan ikan dan latar belakang juga kebetulan yang merupakan juga salah satu visi-misi perusahaan kita, bagaimana kita ikut partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4: Penaburan bibit ikan menjadi bagian dari program untuk Danau Tondano seperti pengerukan, revitalisasi, guna mengembalikan fungsi danau sebagai debit tampungan air. Sementara itu, Jesta Saruan dari Dinas Perikanan menjelaskan, penaburan bibit ikan berfungsi antisipasi kemungkinan overfishing di Danau Tondano. Akibat penurunan fungsi, serbuan gulma air Danau Tondano mengalami penyusutan luas menjadi 4.616 hektar dengan volume tampung air 668,6 juta meter kubik. Audi Kandores melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Camat Langgoan Timur Rulan Jeffrey Masih tuntas melaksanakan agenda serah terima jabatan.

0: jabatan dan hukum tua yang lama kepada hukum tua yang baru periode 2026-2034 di 4 desa, yaitu Desa Amongena, Amongena 3, Teep, dan Desa Sumarayar.
1: Secara maraton pada akhir pekan lalu, Camat Langgon Timur Minasa, Rulan Jeffrey Masih Sarjana Ekonomi, ditemani Ketua Tim Penggerak PKK bersama Sekretaris Kecamatan Doni Lumenta dan staf, melakukan agenda serah terima jabatan atau setijab di 4 desa, antaranya Desa Amongena 1, Desa Amongena 3, Desa Teep, dan Desa Sumarayar. Kepada RRI, Camat Rulan Jeffrey Masih di sela-sela setijab hukum tua di Desa Amongena 3 mengatakan, atas petunjuk Bupati Minasa Robindo Nukambei, setelah para hukum tua selesai dilantik, langsung diagendakan acara serah terima jabatan demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
2: Jadi sesuai dengan arahan Pak Bupati, sejak setelah pelantikan dari hukum tua ini, langsung melaksanakan serah terima jabatan. Ada 4 desa yang ada di Kecamatan Langgon Timur ini, Desa Amongena 1, Desa Amongena 3, Desa Waliure, dan Desa Teep, dan Desa Sumarayar, 4 desa ini.
3: Ada kesulitan Pak di acara
2: serah terima? Ya, untuk kegiatan pelaksanaan serah terima ini tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan. Kepada hukum tua yang lama juga kami menyampaikan banyak terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Minasa atas sinergi kerjanya yang telah ada yang 14 tahun, ada yang 19 tahun dalam pelaksanaan kerja. Sampai saat ini tidak ada kendala. Ya, tentunya diharapkan kepada hukum tua yang baru marilah melaksanakan kegiatan amanah yang telah ditorekan oleh masyarakat kepada pemerintah yang baru ini, marilah melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab, melanjutkan pembangunan-pembangunan yang ada, tentunya selalu bersinergi dengan pemerintah baik kecamatan dan kabupaten.
1: Selain serah terima jabatan hukum tua, agenda setijab juga dilakukan kepada ketua tim penggerak PKK desa yang dihadiri para perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelembagaan di desa lainnya. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga cabai dan tomat di Pasar Milengwane turun, sedangkan harga bawang stabil.
4: Harga sejumlah komoditas hortikultura di Pasar Milengwane, Kabupaten Kepulauan Telat mengalami penurunan. Cabai dan tomat kini dijual lebih murah dibanding beberapa waktu yang lalu, sementara harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan stabil. Pedagang di Pasar Milengwane, Lipi, mengatakan harga cabai turun dari Rp90.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram, sementara harga tomat juga mengalami penurunan dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Di sisi lain, harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan.
5: Turun di Indonesia seperti Rp60.000 sampai cuma Rp80.000. Untuk tomat juga masih turun, 1 kilo Rp13.000. Untuk bawang merah masih sama harga, masih Rp60.000 per kilogram. Bawang putih juga masih sama Rp60.000 per kilogram.
4: Menurut Lipi, penurunan harga cabai dan tomat dipengaruhi oleh turunnya harga pembelian dari Manado sebagai daerah pemasok utama komoditas tersebut di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurunnya harga ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan sehari-hari sekaligus meningkatkan daya beli konsumen di pasar tradisional. Dari Milengwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI Manado, hadirkan momen kebersamaan dalam euforia final Piala Dunia 2026.
6: Suasana penuh antusiasme dan ketegangan mewarnai kegiatan nonton dan dengar bareng final Piala Dunia tahun 2026 antara Spanyol dan Argentina yang digelar lembaga penyiaran publik RRI Manado. Terpantau bertempat di auditorium RRI Manado, para pecinta sepak bola memadati auditorium untuk menyaksikan laga puncak yang berlangsung sengit hingga babak tambahan waktu. Dalam pertandingan tersebut, Spanyol berhasil keluar sebagai juara dunia usai menundukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui gol Ferran Torres pada menit ke-106. Kepala LPP RRI Manado Budi Nugroho mengungkapkan bahwa atmosfer pertandingan begitu menegangkan dan berhasil membuat para penonton bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Menurut Budi, tingginya animo masyarakat menjadi kebanggaan tersendiri bagi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan layanan informasi dan hiburan bagi masyarakat.
7: Lihat pertandingannya menegangkan, penonton dibawa sampai di menit-menit akhir, penasaran siapa yang bakal juara dunia. Bagi kami di penyiaran publik, RRI khususnya bisa menyajikan pertandingannya melalui nonton bareng dan dengar bareng ini, kita senang karena akhirnya di final ini banyak juga yang nonton bersama kita di auditorium Malalayang ini. Niat kita adalah memberikan tontonan dan juga informasi mengenai pertandingan ini kepada para pendengar, juga penonton sekalian. Mereka juga nontonnya dengan tertib. Gitu.
6: Kegiatan nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Manado ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk merasakan kemeriahan final Piala Dunia secara bersama-sama. Sorak-sorai pendukung kedua tim beberapa kali menggema, terutama saat peluang emas tercipta dan ketika gol kemenangan Spanyol akhirnya tercipta pada babak perpanjangan waktu. Melalui kegiatan tersebut, RRI Manado menegaskan perannya sebagai media publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat dalam menikmati momen-momen penting berskala dunia. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar informasi lainnya, SPM Polda Sulut godok 62 orang calon bintara untuk mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 bulan. Berikut wawancara Meki Kuduwati bersama Wakapolda Sulut Brigjen Polisi Awi Setiono.
8: Brigjen Pol Awi Setiono, ini ada 62 calon siswa yang baru dilantik. Nah, mungkin mereka akan mendapat pendidikan pembinaan juga di SPM.
9: Oh iya. Jadi kebetulan tadi saya mewakili Bapak Kapolda untuk menjadi irup, bahwa tadi saya bacakan sambutannya Bapak Kalemdikpol, bahwasanya mereka sebanyak 4.799 warga negara Indonesia yang terpilih untuk mengikuti pendidikan bintara pembentukan Polri. Dalam hal ini, pada tahun 2026 ini kompetensi yang mereka titipkan kepada SPN yaitu membentuk bintara Polri yang mahir di bidang sentra pelayanan kepolisian secara terpadu atau SPKT. Kebetulan Polda Sulawesi Utara kita mendapatkan kuota 62 personel. Polri yaitu yang laki-laki, karena yang polwan semuanya ikut di Pusdik Polwan di Ciputat, dan alhamdulillah kita dapat jatah itu, dapat kuota 62 yang rencana kita akan lakukan pendidikan selama 5 bulan di tahun 2026 ini.
8: Kur waktu 5 bulan Pak, apa mereka siap untuk turun ke masyarakat atau masih ada juga selain dari 5 bulan ke depan ada pelatihan atau pendidikan di luar dari SPN sendiri?
9: Oke, betul. Jadi ini kan pembentukan polisi, bintara polisi yang paling dasar ya. Jadi Diktukbah pendidikan-pendidikan pembentukan bintara Polri. Jadi ini memang namanya pendidikan dasar pembentukan selama 5 bulan yang ditargetkan ya. Kita harapkan demikian. Kita harapkan bahwasanya mereka itu ya punya kompetensi yang disampaikan oleh pimpinan Polri melalui Bapak Kalemdikpol tadi. Secara umum untuk sistem pendidikan kita kan menganut sistem vokasi ya. Jadi 30% itu teori dan 70% itu praktek. Dengan praktek yang 70% itu, kita harapkan mereka ini lebih mahir di lapangan. Jadi bukan sekedar teori aja, 70% dilakukan praktek-praktek di lapangan, dengan harapan mereka dinas langsung bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan. Makanya tadi saya sampaikan tantangan buat mereka di sambutan, di sela-sela sambutan beliau saya sampaikan bahwasanya sesuai data DOS tahun 2023-2024 ini Polda Sulawesi Utara predikatnya angka kriminalitasnya tinggi berdasarkan laporan polisi gitu. Dari 100 ribu penduduk ini kan menjadi tantangan kita, karena saya lihat sistem pelaporan ini yang perlu diperbaiki dalam hal penerimaan laporan awal. Karena penerimaan laporan awal ini sebenarnya ada saringan. Nah, saringan bahwasanya laporan ini berupa pengaduan, diverifikasi dulu, diajak serta dari fungsi reserse dan fungsi yang lainnya untuk digelarkan.
8: Ya.
9: Apa bukti permulaan cukup atau tidak? Kemudian sekarang apalagi sudah ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan diterbitkannya KUHP dan KUHAP baru ini, pada dasarnya esensi untuk melakukan restorasi justice ini yang didahulukan. Jadi setiap permasalahan tidak harus jadikan LP.
8: Betul.
9: Tapi kalau bisa diselesaikan, didudukkan, sehingga bisa mengurangi angka kriminalitas tadi yang sampaikan. Ya, dan outcome-nya sih kita lihat sih bagusnya, kalau ada terjadi konflik mereka bisa damai, itu yang kita harapkan. Ya, ya. Tidak harus saling melapor.
8: Ya. Yang terakhir Pak, mungkin apa yang bisa diharapkan kepada orang tua yang menunggu di rumah agar percayakan anaknya untuk lakukan
9: mengikuti pendidikan. Jadi untuk orang tua yang memiliki putra putrinya terbaik, ya, bahwasanya 62 orang yang dititipkan kepada kami kepolisian Polda Sulawesi Utara ini, tentunya kita akan amanah, akan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Tadi juga sudah saya tekankan, termasuk amaratnya Kemdikpol, tidak ada kekerasan-kekerasan dalam pola pendidikan. Kemudian saling asah, saling asuh. Kemudian untuk jadikan polisi-polisi yang humanis, ini kita harapkan betul-betul terjadi. Dan percayalah, saya sudah 3 kali di lembaga pendidikan. Mulai pernah saya di Danton sampai Danki di Akademi Kepolisian. Saya pernah jadi Kakorsis di SPN Batua di Makassar. Saya pernah juga Wagub Akademi Kepolisian. Tentunya nanti dalam bidang pendidikan saya akan turun, akan saya cek dan pastikan mereka menerima pendidikan dengan baik.
8: Oke, itu aja Pak Wakapolda.
9: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Pertamina menyiapkan marshal untuk mengatur antrian yang cukup panjang di SPBU.
10: Masyarakat terus mengeluhkan terjadinya antrian yang cukup panjang di sejumlah SPBU yang melayani BBM bersubsidi jenis solar. Antrian panjang memicu kemacetan serta rawan laka lantas. Menyikapi antrian di SPBU, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus melakukan monitoring penyaluran BBM di SPBU. Humas Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan, selain melakukan pemantauan, pihaknya juga menempatkan marshal untuk mengatur antrian kendaraan.
11: Kami dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus meningkatkan monitoring pelayanan di penyaluran di SPBU. Lalu yang kedua, kita menempatkan petugas marshal di seluruh SPBU yang mengalami peningkatan aktivitas penyaluran untuk dapat mengatur antrian. Yang ketiga, kita koordinasi juga dengan APH, dengan Hiswana Migas, dan juga dengan pemerintah daerah. Lalu yang keempat adalah kita memastikan distribusi dari fuel terminal atau depot kita yang ada di Bitung, kita dapat penyaluran sesuai dengan jadwal sehingga kebutuhan seluruh masyarakat di Manado ini dapat terpenuhi.
10: Dia pun mengakui meningkatnya permintaan BBM bersubsidi jenis solar karena banyak kendaraan yang beralih dari BBM non-subsidi Dexlite ke BBM bersubsidi biosolar. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Siang, Produksi Radio Republik Indonesia Manado.

0: Masih bersama kami di RRI Program Satu Manado, masih bersama saya Teti Bahagia dan kita masih melaju untuk 100% Indonesia. Satu kata dong untuk kata bongkar, kira-kira apa? Silakan ya di 082195835080. Oke, langsung saja. Ini gimana sih? Oke, baiklah. Mana bisa ya? Oke, baik. Dicoba lagi ya, pendengar, masih di 082195835080. Iya. 100% Indonesia.
1: Indonesia banget.
0: Iya, Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Hai, Teti.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Jendi Armadidi.
0: Oh, tetanggaku, idolaku ternyata. Jin Armadidi, apa kabar sayang?
1: Sama dengan Titi ini, udah baik-baik.
0: Sama Kang, berapi-api di tengah-tengah hari tua begini. Oke deh, sebelum kirim-kirim salam sayang, satu kata untuk kata bongkar.
1: Bongkar pasang.
0: Oke, baik. Silakan buat tiga orang spesialnya sayang, buat siapa aja?
1: Tentunya pertama masalah buat Teti yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini.
0: Terima kasih.
1: Baru tamu kirim yang ada di Tareran, ada Ibu Anggreni, ada Ibu Sieni di Tomohon. Baru ada Ibu Haryati yang ada di Gunakin. Semua-semua pendengar setiap Pro 1, fans Pro 1 dimanapun berada.
0: Yeah.
1: Salam kompak, salam kasih semua.
0: Okay.
1: Salam tersayang, salam paling sayang buat Teti dan bye-bye.
0: Oke deh. Untuk yang tersayang, paling sayang. Siapa mau blok? Oke deh. Silakan lagi di belakangnya. Teti tunggu di belakang Jin Armadidi. Halo.
2: Selamat
0: sore, sayang. Dengan siapa di mana?
2: Vika.
0: Vina di Kanaan. Oke deh Vika, apa kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan. Semangat.
0: Oke, baik. Sehat, semangat dan bahagia. Baik Vika, sebelum kirim-kirim salam sayang, satu kata untuk
2: rahasia. Rahasia bongkar.
0: Oh, bongkar rahasia. Oke. Oke, boleh juga. Itu paling banyak itu zaman sekarang. Bongkar rahasia. Boleh. Oke, silakan sayang. Tiga orang spesialnya buat siapa aja?
2: Selamat bertugas. Selalu melindungi
0: Amin. Amin. Terima kasih.

0: Berlin.
1: Ya.
0: Yang kedua buat ibu Stefania yang ngomong sama sehat benda bersama keluarga.
1: Oke.
0: Stefania ya. Terima kasih.
1: Sore, terima kasih Vika. Satu penelpon lagi yuk ya di belakangnya Vika. Titik tunggu masih di 0821-9583-5080. 100% Indonesia. 100% Indonesia. Halo.
2: Halo.
1: Selamat sore Ibu. Dengan siapa di mana?
2: Indonesia Bang.
1: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, Natalia di Palu.
1: Natalia di Palu, apa kabar Natalia? Panaskah, hujankah, mendungkah? Aduh, ini delay banget ya. Oke, Ibu Natalia.
2: Panas gerah.
1: Oh, panas, ya. Panas ya. Sama dong kita, iya. Sama-sama Tore. Sama-sama jadi Tore.
2: Berarti selangit ya Mbak Teti.
1: Ya dong, kita selangit. Oke deh, Ibu Natalia. Sebelum ngirim-ngirim salam, iya. Satu kata untuk kata bongkar dong. Apa kira-kira?
2: Rusak Mbak Teti.
1: Rusak, baik. Tiga orang spesialnya buat siapa aja tuh?
2: Saya mau salam yang pertama ya buat bapak-bapak dulu ya. Ada Pak Wekap yang ada di Woloan. Selamat sore. Salam sehat, salam kompak. Yang kedua ada Pak Mut di Ampana. Selamat sore juga Pak Mut, apa kabar ya. Dan yang ketiga ada Pak Yosrifa yang ada di Ermadidi. Selamat sore, harapan ada sehat. Buat Mbak Teti, sukses selalu ya sampai air siaran.
1: Iya, terima kasih.
2: Doa terbaik buat Mbak Teti dan keluarga yang ada di rumah. Makasih
1: terima
2: Mbak
1: kasih,
2: Teti,
1: Ibu Natalia.
2: Selamat sore.
1: Terima kasih Ibu Natalia, selamat sore. Kita langsung aja yuk ya. Pokoknya satu kata untuk bongkar, ada yang bongkar pasang, kemudian ada bongkar rahasia, dan ada bongkar karena rusak ya. Oke, kita langsung saja.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk 100% Indonesia. Dan di lain telepon, Titi sudah buka untuk Anda yang pengen ikutan. Satu kata untuk bongkar ya. 100%
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Iya, 100% Indonesia dengan siapa di mana?
1: Sore, Bu Teti.
0: Oh, Ibu Haryati. Apa kabar, Bu Naken?
1: Totok bi mupira.
0: Totok bi mupira. Hai, nyenya panas.
1: Abi ki panas sekali.
0: Totok bi mupatu ambe ya. Oke deh, hati jatuh bikin adem, Kang.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Cuaca biarlah panas.
0: Itulah.
1: Hati tetap
0: dingin. Oke, baiklah. Satu kata untuk bongkar sayang sebelum ngirim-ngirim
1: bongkar
0: salam.
1: Bongkar tenda.
0: Bongkar tenda. Oke, baiklah. Oh, memang banyak orang udah pasang tenda ini, Mbak Uni Bola, Kang.
1: Ada nonton bareng.
0: Ada nonton bareng.
1: Ini kan ada pasang tenda. Napa dong baru udah mau bongkar?
0: Napa dorang baru mau bongkar? Oke deh. Baiklah, silakan sayang. Untuk
1: salam
0: tiga orang spesial.
1: Buat Ibu Teti, bahagia yang sedang bertugas, selamat bertugas. Semoga tetapnya tetap semangat.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Ibu Teti sekeluarga yang ada di rumah, semoga selalu bahagia seperti namanya.
0: Amin.
1: Lanjut, salam yang pertama yang baru lewat tadi, seorang bibi cantik yang ada di Ermadi, Bibi Jay. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani? Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa ya, yang ketiga, oh ada Ibu Fiona yang ada di Pertami. Salam sehat bersama keluarga buat Ibu Teti yang cantik baik hati. Moto tabian, moto tanoban, moto tompiaan.
0: Oke deh.
1: Syukur mo anto.
0: Indonesia banget. Terima kasih. Di belakangnya Teti tunggu lagi untuk yang mau suka ikutan di line telepon. Siapa ya? Langsung saja, kalaupun masih ada satu kata untuk apa tadi, bongkar. Jadi sudah ada bongkar pasang, bongkar rahasia, bongkar tenda. Oke, 0821-9583-5080. Sembari kita menunggu untuk yang pengen ikutan, kita langsung saja, ini dia.

0: kembali.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Iya, dan sepertinya saat ini kita telah sampai di sesi yang paling akhir ya. Untuk 100% Indonesia tinggal 2 orang penelpon saja yang bisa Titi terima. So, line teleponnya sudah Titi buka langsung saja. Oke deh, 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Indonesia Motoling,
0: Cliff. Hai Cliff, apa kabar?
1: Ah, baik-baik.
0: Mantap.
1: Cuaca panas, disertai dengan angin.
0: Angin ya. Sepoi-sepoi. Soba redate ini tuh panas, soba masuk sore dan Cliff toh.
1: Oh iya, masuk sore sudah agak
0: angin. Satu kata dulu untuk bongkar dan Cliff.
1: Bongkar kan? Reparasi jodang.
0: Reparasi, oke deh.
1: Kadang kalau orang di bengkel-bengkel,
0: betul, ya, betul. Oke deh, benar sekali. Oke, baik, Cliff, 3 orang spesial dang.
1: Oke, pertama mau salam hati-hati, tetap sehat, diberkati, sukses.
0: Amin, Cliff. Amin, terima kasih.
1: Oke, kita menyapa 3 spesial. Ada Tante Kiki Wondal yang ada di Pondano, dan kedua ada Tentara Pasing di Parigi 7. Dan terakhir ada saudaraku yang ada di Bitung, ada Pak Melki J. Pangemanan. Semoga sehat dan sukses.
0: Oke.
1: Itu saya Teti, terima kasih.
0: Sama-sama Cliff, terima kasih, selamat sore. Oke deh, satu penelpon terakhir kalaupun memang masih ada. Masih di 0821-958-35080 untuk bongkar reparasi menurut Cliff ya. Oke deh, sepertinya Cliff jadi penelpon kita yang terakhir, Cliff ya. Dan kita langsung saja ke 2 lagu terakhir kita. Jangan kemana-mana, karena nanti Titi akan kembali untuk Anda di program kita berikutnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kalau ditutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya nggak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau nggak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, lihat tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele, ternyata

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Aduh, donat aku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

0: Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung falung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Baik pendengar, selanjutnya segera kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di RRI Tahuna untuk Lintas Magota ya, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini.

0: Dental Laud.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Prediksi Lurah Tonak 1 Kecamatan Tahuna Timur, Roy Mododahi menjagokan tim Spanyol di partai final akhirnya terbukti. Reporter Alexander Dalengkade.
2: Lurah Tonak 1 Kecamatan Tahuna Timur, Roy Rogers Mododahi, salah satu penggemar sepak bola Sangihe pendukung Jerman, akan memberikan dukungannya kepada tim Spanyol pada laga final melawan Argentina. Menurutnya, tim Eropa memiliki karakter permainan yang sangat ia sukai serta menunjukkan wibawa ketika berada di lapangan. Akhirnya, dukungan Roy Mododahi terhadap tim Spanyol tidak sia-sia. Setelah Senin pagi, Spanyol berhasil mendudukkan tim tangguh Argentina dengan skor tipis 1-0 di babak perpanjangan waktu. Dengan kemenangan tipis tersebut, membuat pendukung Spanyol dengan euforia, konvoi kendaraan roda 2 dan 4 mengelilingi ruas jalan kota Tahuna.
3: Ya, saya Jerman, terus terang, Pejo. Saya tetap mendukung tim Eropa, ya, yaitu Spanyol, sebab menurut saya tim-tim Eropa itu, lepas daripada kemampuan individual pemain, tim-tim Eropa itu memang sangat saya gantungi, ya, dari sisi permainan, dan terlihat ada wibawa, wibawa tim di dalam lapangan seperti itu. Jadi saya tetap mendukung tim Spanyol untuk menjadi juara terdunia tahun ini.
2: Ia mengajak seluruh penggemar sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar menyikapi pertandingan secara positif karena Piala Dunia merupakan hiburan sekaligus ajang menikmati olahraga bergengsi dunia. Alexander Dalengkade melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Kepolisian Resort Kepulauan Talaut kembali melakukan penyegaran organisasi. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko memimpin langsung upacara serah terima jabatan atau sertijab 6 pejabat utama dan Kapolsek Melongwane. Mutasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat terutama di wilayah perbatasan negara. Reporter Robert Tamaroba.
4: Upacara serah terima jabatan sertijab yang berlangsung di Ulama Polres Kepulauan Talaut Jumat 17 Juli 2026 menjadi momentum penting bagi jalannya roda organisasi kepolisian di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Sejumlah jabatan strategis yang mengalami pergeseran diantaranya adalah Kasat Samapta, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Tati, Kasiwas, Kasipopam, dan Kapolsek Milongane. Dalam amanatnya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko menegaskan mutasi di lingkungan Polri adalah hal wajar. Ia berharap pergantian ini bisa menjadi semangat baru dan inovasi dalam melayani masyarakat. Mengingat karakteristik Talaut sebagai wilayah perbatasan, Kapolres meminta pejabat baru segera menyesuaikan diri dan memperkuat sinergi dengan Pemda, TNI, serta instansi terkait. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi dan reward atas dedikasi pejabat yang lama. Beberapa pergeseran posisi diantaranya jabatan Kasat Samapta kini dijabat oleh Ibtu John Lee Rudy Pelango. Sementara Ibtu Fiber Jakobson Koas resmi mengemban tugas sebagai Kasat Binmas. Pergeseran berantai juga terjadi di internal Polres Talaut. Ibtu Chris Stefanus Emanuel Ronaung kini menjabat sebagai PS Kasiwas, menggantikan Ibda Jamie Ronald Tipawail yang dipersiapkan menjadi Kapolsek Melongwane. Sementara Kapolsek Melongwane sebelumnya, Ibda Ekman Firko Gagola dipersiapkan menjabat Kasat Tahti. Untuk Satfung Intelijen, jabatan PS Kasat Intelkam, kini dipersiapkan kepada Ibtu Yeri Ertadus Carlos, menggantikan Ibtu Sutarno yang ditarik ke Polda Sulawesi Utara. Terpantau upacara berlangsung khidmat, dengan dihadiri oleh Wakapolres Kompol Kresman Mulalinda, para PJU, serta pengurus Bayangkari Cabang Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Aduh, susaki sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasih yang so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa siksa mau dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang so panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan tidak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan, rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kok kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa siksa mau dapat no.
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang so panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita ini maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu, berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang ini mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul, Kang, yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

0: Aduh, susah sekali tapi kepala ini.
1: Kya pelingan rupa banyak pikiran ini.
0: Kita kuat kasihan so butuh sekali kerja ini. Mar, rupa siksa mau dapat no?
1: Mar, ngana so coba-coba cari info lowongan pekerjaan?
0: Sudah no, so beberapa juga yang sobat panggil kerja. Mar, masa DP gaji cuma begitu? Sedangkan kita ini lulusan luar planet. Masa cuma sedikit DP gaji? Kita nih maulah, lebih baik kita di rumah, Jo.
1: Oh, kalau begitu berarti bukan gak ada pekerjaan for ngana. Tapi ngana yang nih mau kerja. Semua pasti mulai dari awal yang kecil. Kalau ngana mau berusaha, maka akan terbuka jalan yang lebih besar untuk ngana. Turunkan ego dan mulailah berusaha.
0: Betul Kang yang ngana bilang. Semua pasti ada awalnya. Makasih nih.

0: Asik, gaji bulan ini udah masuk. Saatnya bayar listrik, bayar cicilan motor, sama cicilan rumah. Wah, lumayan nih, sisanya buat jajan sushi aja kali ya, atau shopping ke mall aja. Eh tapi kalau gaji habis buat yang gak perlu-perlu banget, nanti ujung-ujungnya akhir bulan pinjol lagi.
1: Oh no.
0: Ah, tetap hemat aja lah, karena berhemat bagian dari pengentasan kemiskinan. Semuanya dimulai dari diri sendiri.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia. Pro 1.

ada 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Mado sore ini masih menemani Anda kali ini. Menit ke 53 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Apakah Anda masih dengan euforia Piala Dunia? Di kesempatan hari ini pendengar, Senin 20 Juli 2026, para penggemar Timnas Spanyol, congratulations. Selamat ya atas perolehan gelar Piala Dunia di tahun 2026 kali ini dengan skor tipis 1-0 melalui gol tunggal di babak penentu. Namun memang pendengar, euforianya terasa di Kota Manado dan sekitarnya karena memang ada beberapa nonton bareng, dengar bareng juga yang diadakan di Kota Manado dan sekitarnya. Ada yang sempat menonton mungkin di auditorium RRI tadi pagi, atau juga Anda yang sempat bergabung di kawasan Megamas Manado. Seperti informasi dari rri.co.id pendengar, Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Utara ini menghadiri nobar final Piala Dunia di kawasan Megamas tadi pagi. Dan acara tersebut dihadiri ribuan warga Kota Manado dan sekitarnya. Makanya Anda sempat mungkin mengalami sedikit kemacetan pagi hari di seputaran Boulevard ya. Dan turut hadir dalam kegiatan ini mendengar Gubernur Sulawesi Utara, juga Majen TNI Purnawirawan Julius Salvanus, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai, dan Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, Kapok Sahli Pangdam 13 Merdeka Brigjen TNI Sabtono Siwarudi, serta jajaran PJU Kodam 13 Merdeka. Dan dalam laga tersebut mendengar banyak sekali apresiasi, antusiasme warga masyarakat Kota Manado yang walaupun dipenuhi ketegangan, begitu euforia yang begitu terasa untuk final Piala Dunia, tapi warga Manado katanya tetap tertib mengikuti jalannya kegiatan hingga selesai. Dan itu dia pendengar, mungkin untuk Anda juga yang sempat mengikuti nonton bareng di kawasan Megamas atau juga di auditorium RRI tadi pagi, atau juga di beberapa titik Kota Manado dan sekitarnya, syukur-syukur ya. Selamat karena Anda juga sudah katakanlah menjaga situasi tetap kondusif begitu, tertib, aman, sampai membubarkan diri dengan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pastinya. Tidak berkecil hati mungkin untuk para penggemar Argentina ya, karena memang sudah banyak sekali juga capaian-capaian yang sudah diraih, tapi memang lebih ke Spanyol kali ini tipis 1-0 yang sudah membawa euforia Piala Dunia 2026 ini semakin meriah pendengar untuk para pendukung Barcelona sudah pasti yang sudah sangat-sangat berbahagia karena memang jagoannya, timnasnya pendengar ini bertemu di Piala Dunia 2026. Selamat malam untuk Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, masih merasakan kemacetan mungkin di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Manado karena memang di jam-jam seperti ini cukup krusial ada di jalan raya. Sabar-sabar kalau memang lagi macet. Jangan lupa pendengar untuk selalu mematuhi yang namanya peraturan lalu lintas yang ada. Jangan lupa juga untuk Anda menjaga yang namanya kecepatan atau batas kecepatan kendaraan Anda. Saya Priscila masih menemani untuk Manado sore ini pendengar, dan nanti Anda akan mendengarkan untuk pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah seperti biasa kami hadirkan drama Radio Pro 1. Untuk hari ini 20 Juli 2020.

0: Berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi, kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Assalamualaikum. Halo Bu.
1: Waalaikumsalam. Kenapa nak?
0: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya nak. Karena dengan begitu banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Maedo sore ini saya hadirkan untuk Mimbar Agama Hindu, edisi Anda mendengarkan hari ini Senin 20 Juli 2026. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua umat sedharma yang dikasihi Ida Sang Yang Widiwasa. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena pada waktu ini bisa membawakan mimbar yang bertema Asta Brata. Dalam ajaran agama Hindu, setiap individu adalah seorang pemimpin, minimal kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin atas pikiran, keinginan, dan tindakan. Ketika kita gagal memimpin diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa memimpin orang lain, baik itu keluarga, organisasi, maupun bangsa. Untuk menjadi pemimpin yang ideal, tangguh, dan dicintai, Kitab Suci Ramayana memberikan kita sebuah mahakarya ajaran kepemimpinan yang adil dan ulung, yaitu Astabrata. Hari ini mari kita renungkan bersama bagaimana ajaran kuno ini tetap menjadi solusi bagi tentang kepemimpinan modern. Yang pertama, Indra atau Indra Brata yang bersifat hujan. Dewa Indra adalah manifestasi Tuhan sebagai pemberi hujan. Hujan turun dari langit secara merata dan untuk menyemburkan ke bumi yang kering. Seorang pemimpin harus mampu memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan ilmu pengetahuan kepada bawahannya secara adil dan merata, tanpa membeda-bedakan golongan. Yang kedua, Yama Brata yang bersifat hukum atau keadilan. Dewa Yama adalah penegak hukum yang adil dan tidak pandang bulu terhadap segala perbuatan, yaitu karma pala. Pemimpin harus tegas dan adil dalam menegakkan aturan, hukum atau boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keberanian menegakkan kebenaran atau dharma adalah kunci kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, Surya Brata yang bersifat matahari. Matahari memberikan cahayanya secara konsisten, mengusir kegelapan dan menguapkan air secara perlahan tanpa membuat bumi merasa tersakiti. Pemimpin harus menjadi sumber energi, motivasi, dan inspirasi dalam hal memungut kontribusi ataupun pajak. Lakukan secara bijak dan tidak memberatkan, lalu kembalikan hasilnya kepada kemaslahatan bersama. Yang keempat, Canda Brata yang bersifat bulan. Bulan memancarkan sinar yang lembut dan indah, memberikan keteduhan di tengah kegelapan malam. Seorang pemimpin harus memiliki tutur kata yang menyejukkan atau tri kaya parisuda dan membawa yang tenang. Di mana krisis atau penuh konflik, kehadiran pemimpin harus mampu menamaikan situasi, bukan malah memperkeruh suasana. Yang kelima, Bayu Brata yang bersifat angin. Melihat kondisi nyata rakyat yang atau anggotanya, jangan hanya duduk di balik meja dan menerima laporan yang manis-manis saja. Yang keenam, Kuera Brata yang bersifat dewa kekayaan. Dewa kekayaan adalah lambang pengelolaan, kemakmuran, dan kebijaksanaan. Pemimpin harus memiliki kecerdasan finansial dan moral. Ia harus hidup bersahaja, tidak boros, serta menggunakan anggaran atau fasilitas jabatan murni demi kepentingan bersama, bukan untuk keserakahan pribadi. Yang ketujuh, Baruna Brata. Sifat ini seperti samudra, lautan. Lautan begitu luas, ia menampung segala jenis air, baik yang bersih maupun yang kotor, namun lautan tetap murni dan berwibawa. Pemimpin wajib berjiwa besar, berwawasan luas, dan memiliki toleransi yang tinggi. Ia harus siap menerima kritik, saran, bahkan cemoohan, lalu menyiranginya dengan kepala dingin menjadi sebuah kebijakan yang baik. Yang terakhir, Agni Brata yang bersifat api. Api memiliki sifat membakar apapun secara tuntas dan melambangkan semangat yang berkobar. Pemimpin harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk membawa perubahan positif. Ketika menemukan kecurangan atau kemalasan, ia harus
bertindak tegas membakar habis melintaskan yang merusak organisasi ataupun negara. Umat Sedharma yang berbahagia, Astabrata bukanlah teori politik yang asing. Ajaran ini adalah cerminan spiritual. Sifat-sifat ini bisa kita latih mulai detik ini dalam skala terkecil. Di dalam rumah tangga, sebagai orang tua, di lingkungan kerja, sebagai rekan yang bertanggung jawab, hingga di masyarakat. Ketika 8 sifat alami ini berputar dengan keseimbangan dalam diri kita, maka kedamaian dan kesejahteraan dunia atau jagadita pasti akan terwujud. Ingatlah selalu sloka suci, mari kita jadikan Astabrata sebagai kompas moral untuk memimpin diri kita sendiri dalam menuju jalan Dharma. Demikian yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan saya tutup dengan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandya Fadi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangun sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga nggak kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun di

0: dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
3: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, kita akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
2: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
4: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
2: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
5: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
6: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
5: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
6: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi

0: Kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
1: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
0: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
4: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
5: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dishdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMI untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
3: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
2: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
7: Ada semua di data-datanya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
7: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
6: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
8: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
9: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
8: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
11: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
10: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
11: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
12: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
11: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
13: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini

Pertandingan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan.

0: Yeah, of course we know a lot about the
1: kami tahu
0: well.
1: Sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami, pukul 20.29 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Manado malam hari ini, tepatnya di hari Senin 20 Juli 2026, saya Iqrar Sono Memuaya kembali hadir untuk Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Iya, Perang Persatu RRI Talaut, itu tadi musik pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda ya, yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut maupun di RRI Digital.

Ya, dan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di 101,2 MHz, kami ucapkan selamat mendengarkan. Seperti biasanya kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda semua di malam hari ini.

Iya, pendengar khususnya untuk Anda yang sering terbangun pada malam hari dan sulit kembali tertidur, tentunya ini dapat menurunkan kualitas tidur Anda ya. Dan kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu produktivitas serta meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Ya, pendengar sering terganggu pada malam hari atau sulit kembali tertidur, ini kondisinya dikenal sebagai middle insomnia atau sleep maintenance insomnia. Gangguan ini merupakan jenis insomnia yang membuat seseorang sulit mempertahankan tidur sehingga durasi dan kualitas istirahat menurun. Berbagai gangguan fisik juga dapat menyebabkan seseorang sering terbangun saat tidur ya. Dan kondisi tersebut meliputi gangguan lambung, nyeri sendi, penyakit pernafasan hingga penyakit saraf. Iya, pendengar Pro 1, selain itu penggunaan beberapa jenis obat juga dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Iya, obat digolongkan menjadi obat asma, ada juga antidepresan termasuk yang dapat memicu gangguan tidur. Dan gangguan psikologis yang juga sering dikaitkan dengan kondisi tersebut ada stres, depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia hingga post traumatic stress disorder atau PTSD dapat menyebabkan seseorang sulit mempertahankan tidurnya. Ada juga kebiasaan mengkonsumsi alkohol, minuman berkafein, merokok serta menggunakan gawai sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur Anda ya. Dan cahaya biru dari layar gawai dapat menurunkan produksi hormon melatonin yang berperan mengatur siklus tidur.

Iya, pendengar, untuk Anda yang mempunyai gangguan seperti ini, ada cara untuk mengatasinya ya. Yaitu batasi konsumsi minuman berkafein setidaknya 8 jam sebelum tidur. Hindari alkohol dan makanan berat setidaknya 3 jam sebelum tidur. Berhenti merokok atau membantu meningkatkan kualitas tidur. Kurangi juga penggunaan gawai setidaknya 1 jam sebelum tidur. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Terus Anda pun harus lakukan olahraga rutin dengan jeda beberapa jam sebelum waktu tidur. Anda juga harus menciptakan suasana kamar yang nyaman ya, tenang serta bersuhu ideal. Dan jika belum tertidur, kembali dengan 15-20 menit, bangun dan lakukan aktivitas ringan dengan pencahayaan redup hingga mengantuk. Dan juga hindari melihat jam saat berusaha tidur kembali karena dapat meningkatkan kecemasan. Baik, pendengar Pro 1 sering terbangun pada malam hari, umumnya tidak berbahaya ya apabila terjadi sesekali. Namun kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas apabila terjadi secara berulang dan ulang. Segera konsultasikan kepada dokter apabila kondisi terjadi sedikitnya 3 kali dalam seminggu. Dan pemeriksaan juga diperlukan bila membutuhkan lebih dari 30 menit untuk tertidur kembali dan berlangsung lebih dari 30 menit.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman. Bahkan sesudah acara pemakaman, masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uwi.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Iya, pernah saat ini Ruang Rindu hadir untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, request lagu dan kirim-kirim salam. Kami nantikan Anda di line WhatsApp dan SMS maupun telepon di 0813-4749-4180. Sekali lagi, Ruang Rindu hadir untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami nantikan Anda di 0813-4749-4180.

Ya, untuk Anda pendengar Ruang Rindu yang di malam hari ini sudah mendengarkan kami, di sini kami berharap Anda pun bisa terhibur dengan lagu-lagu yang nantinya akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan sambil menantikan untuk Anda yang ingin bergabung, kami di malam hari ini akan menghadirkan dulu musik pilihan untuk Anda dengarkan.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Iya, pendengar kita masih di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0813-4749-4180. Sekali lagi 0813-4749-4180. Kami nantikan untuk Anda bergabung di Ruang Rindu, request lagu dan kirim-kirim salam.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

merupakan sebuah memoir politik yang ditulis oleh Tan Malaka, seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949. Ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai

bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu, umbut rotan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Johan Busiska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas meminta. Dan lanjutkan dengan prosesi kepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pak, akhirnya Kang dorang karuk bejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo ma, dapat ingat dulu Kang. Torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, pa, sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi torang so belajar bikin video.
0: Oh job sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya.
3: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Enggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Gak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melangwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Yakobus pasal 5, dibaca dari ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop bacaan bersabar dalam penderitaan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar, harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini saya beri tema pentingnya kesabaran. Sekali lagi, tema perenungan kita di saat ini adalah pentingnya kesabaran. Saudara-saudara, di zaman modern ini, kebanyakan kita sudah tidak tahu lagi artinya sabar. Contoh, kalau dulu orang masak makanan, maka dibutuhkan waktu 4-5 jam. Namun sekarang kita hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja dengan cara memasak menggunakan microwave. Dulu kalau kita mau mencari informasi tertentu, maka kita membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kita harus mencarinya melalui ensiklopedia atau dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Tetapi sekarang dengan adanya internet, maka kita bisa dengan cepat mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Hanya dengan mengetik kata kunci, maka semua informasi yang kita butuhkan sudah tersedia di sana. Dengan demikian, semua keadaan bisa dikatakan serba cepat dan instan. Maka kebanyakan kita kehilangan makna dari arti bersabar. Saudara-saudara, tetapi sebaliknya firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Sebab di dunia yang dikelilingi dengan kehidupan yang serba instan ini, maka kita juga punya kecenderungan untuk tidak sabar, baik kepada anak kita, pasangan kita, pekerjaan yang kita lakukan, dan lain-lain. Mengapa Yakobus berbicara tentang bersabar? Yaitu karena mereka sedang ada dalam penderitaan, sebagai alamat surat yang disampaikan oleh Yakobus ini. Kalau kita memperhatikan bacaan kita saat ini, kata sabar ini muncul sebanyak 6 kali dengan menggunakan dua kata Yunani yang berbeda. Sebagai contoh, kata sabar atau tabah di ayat 11 berbeda dengan kata sabar di ayat yang ke-7 dan ayat 10. Sekalipun makna dasarnya sama, yaitu sabar, tetapi ada sedikit perbedaan makna di sana. Kata sabar di ayat 11 berkaitan dengan kesabaran dalam menanggung penderitaan yang sukar dan menyakitkan. Akan tetapi kata sabar di ayat 7-10 tidak selalu terkait dengan penderitaan jasmani. Malahan kata sabar di ayat 7-10 itu lebih berkaitan dengan kesabaran dalam hal menunggu. Sekalipun makna utamanya sama, tetapi ada perbedaan dalam perinciannya. Inilah yang hendak kita mau lihat bersama dalam bacaan kita di saat ini. Karena itu mari kita mau melihat apa yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang ingin disampaikan makna atau surat yang dikirimnya ini. Saudara-saudara, Yakobus maksudnya, saudara-saudara,
Hal pertama yang mau dijelaskan tentang arti kesabaran adalah merujuk dari seorang petani. Dikatakan bahwa perumpamaan tentang petani di ayat 7 ini, kalau kita dibesarkan di wilayah pedesaan, kita pasti bisa memahami pesan yang disampaikan di sini. Menjadi seorang petani menuntut banyak kesabaran. Dan kesabaran yang harus ditempuh oleh petani itu tidak terkait dengan penderitaan jasmani, melainkan penantian hujan musim semi dan hujan musim gugur, serta penantian hasil panen. Seringkali saat kita menjadi tidak sabar, kita cenderung memakai cara kita sendiri dengan mencampuri pekerjaan alam. Bagi mereka yang tinggal di perkotaan, kesabaran bukanlah hal yang mudah untuk dipelajari. Mereka yang tinggal di kota sangat mengutamakan efisiensi dan kecepatan, dan kita tidak punya kesabaran seperti yang dimiliki oleh para petani. Kesabaran yang dibahas oleh Yakobus di sini adalah kesabaran dalam hal menunggu. Kesabaran jenis ini berkaitan dengan iman. Iman kita perlu dilengkapi dengan kesabaran sebelum kita dikatakan utuh. Bahkan orang-orang yang tidak percaya tahu bahwa cita-cita membutuhkan kesabaran untuk bisa diwujudkan. Ibarat niat yang kita canangkan pada setiap awal tahun yang mungkin mencakup keinginan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk serta membangun hal-hal yang berguna. Semua cita-cita itu sangat baik, tetapi banyak orang yang gagal mewujudkan dan berhenti setelah berjalan sekitar beberapa saat lamanya. Mengapa? Karena kurangnya kesabaran. Karena itu saudara-saudara, kesabaran untuk menunggu pun oleh Yakobus lewat bacaan kita tadi ditekankan untuk menjadi bagian milik orang percaya. Walaupun sering kita mendengar orang berucap pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Tetapi lewat bacaan kita saat ini, justru Yakobus mau mengajar kita lewat cara seorang petani atau perumpamaan seorang petani yang penuh dengan kesabaran. Dengan hal ini mau mengajarkan iman kita pun harus disertai dengan kesabaran, iman yang penuh dengan kesabaran. Karena iman tanpa kesabaran adalah omong kosong. Mereka yang bisa mewarisi janji Allah adalah mereka yang imannya bisa melewati ujian waktu. Inilah dasar yang dipakai oleh Yakobus dalam menyajikan perumpamaan tentang petani. Petani harus percaya bahwa Allah pasti akan memberikan hujan musim semi dan musim gugur pada saat yang tepat untuk menolong mereka menikmati panen. Karena itulah mereka harus bersabar untuk menanti. Dan hanya petani yang sabar menanti akan hasil tanamannya untuk dipanen pada waktunya. Karena itu, sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan ini, Yakobus mengajak kita untuk memiliki iman yang penuh dengan kesabaran. Karena jika kita belajar sabar seperti seorang petani, maka pada waktu yang tepat, kita akan menuai apa yang kita lakukan dengan penuh kesabaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan. Kemudian Rasul Yakobus mendadak memakai perumpamaan tentang selain petani untuk mengingatkan orang percaya, maka ia dalam bacaan kita selanjutnya mengatakan tentang nabi-nabi. Contoh nabi-nabi yang ada dalam kesabaran. Sehingga hal ini juga mengingatkan kita. Karena itu dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Hal ini mau mengajarkan kita dalam masa penantian ini, kita pun harus tetap setia untuk bersabar. Jangan dalam penantian justru kita bersungut-sungut. Hal ini pun dilarang oleh firman Tuhan dalam bacaan kita di saat ini. Karena itu,
Bagaimana kita harus belajar dari apa yang disampaikan oleh Yakobus dalam bacaan kita di saat ini? Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bacaan ini diingatkan kepada kita untuk belajar menjadi orang yang penuh dengan kesabaran. Sebagaimana awal bacaan kita tadi, bahwa memang kehidupan zaman modern ini berbeda dengan kehidupan di zaman dulu, di mana cara kita menunggu dan bagaimana kita mengelola sesuatu dengan penuh kesabaran. Karena itu, lewat bacaan kita di saat ini, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang patut kita mau renungkan bersama adalah tentang pentingnya arti sebuah kesabaran. Karena lewat bacaan kita di saat ini menekankan tentang artinya sebuah kesabaran dalam menjalani kehidupan di zaman yang semakin canggih dan modern ini. Karena itu, Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga 11 ini mengajarkan kita untuk bersabar dan bertekun. Kita diingatkan untuk dalam menanti ini tidak bersungut-sungut di tengah penantian, yang terkadang dalam masa penantian ini kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai cobaan. Karena itu diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan agar kita tidak bersungut-sungut di tengah penderitaan, di tengah kesukaran, melainkan kita meneladani kesabaran para nabi. Dalam hal ini Ayub yang diberikan contoh dalam bacaan kita di saat ini. Dalam masa kita menanti atau saat menghadapi kesesakan, kita cenderung mengeluh dan menyalahkan orang lain. Tetapi Yakobus mengingatkan bahwa hakim sudah di ambang pintu. Jangan biarkan penderitaan kita membuat kita jatuh dalam pencobaan dengan bersungut-sungut. Sekali lagi, Ayub menjadi contoh dalam penderitaan. Penderitaan, Bapak Ibu Saudara pendengar, bisa terasa sangat berat. Tetapi kita tidak sendirian. Teladan dari Nabi Ayub membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Pada akhirnya Tuhan yang penuh belas kasihan akan memulihkan dan menyediakan rancangan terbaik bagi mereka yang tetap setia dan bersabar. Karena itu firman saat ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, maupun pergumulan di tengah keluarga kita masing-masing. Karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, sekali lagi kita diajak untuk belajar bersabar. Kesabaran yang diuji di tengah menjalani kehidupan yang kita jalani saat ini. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita memupuk kesabaran? Lewat firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya aku bermaksud untuk selalu mengingatkanmu akan semua hal itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah dibangun dengan kuku dalam kebenaran yang sekarang kamu miliki. Petrus memberitahu kita bahwa firman Tuhan bisa menguatkan hati kita. Jadi kita perlu berdiam diri dalam ajaran Tuhan dan tidak berkompromi dengan dunia akibat pengalaman kenikmatan yang membuai. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat ini agar meningkatkan kasih, supaya ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam pencobaan, maka kita yang akan bertahan dan akan menerima mahkota kemenangan dari kesabaran kita itu sendiri. Orang sabar tentunya akan menikmati setiap proses perjalanan kehidupan yang dilaluinya, walaupun sekali lagi perjalanan hidup kita manusia dengan berbagai tantangan, tentunya kita tidak lepas dari hal itu. Karena itu saat menghadapi ujian, jangan menyerah. Lewat kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ujian itu adalah proses yang Tuhan izinkan bagi kita dalam rangka membentuk kehidupan kita semakin kuat dan kokoh. Proses di mana
kita dibentuk menjadi umat yang imannya semakin kuat, karena penderitaan itu hanya sementara. Setelah kita menjalaninya, yakin percaya Tuhan yang akan lebih menguatkan kehidupan kita. Tuhan yang akan menguatkan hati kita. Tuhan yang akan mengukuhkan iman percaya kita. Dengan demikian kita harus bersikap lebih positif dalam menghadapi setiap ujian, karena kita tahu bahwa Tuhan memakai semua ujian itu untuk memurnikan iman kita dan memperkuat kita. Karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan, ketika kita belajar dari kebenarannya, kita berfokus pada perumpamaan tentang petani dalam bacaan kita saat ini, yang dipakai untuk menolong kita memahami tentang hubungan antara iman dan kesabaran. Saya berharap bahwa setiap kita semua yang menjalani kehidupan di tengah dunia ini bisa memahami arti pentingnya kesabaran bagi orang percaya. Arti pentingnya sebuah penantian bagi kita orang percaya. Karena jika kita menjalani kehidupan ini dengan tetap bertahan dan percaya yakin Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, maka kita boleh menerima berkat dari buah ketekunan dan kesabaran kita sebagai orang percaya. Mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya pasti akan menerima janji Allah. Semoga firman Tuhan di saat ini akan terus memotivasi kita untuk belajar dan belajar bersabar, karena kesabaran itu membuahkan kesuksesan dan keberhasilan bagi kita yang menjalani hidup ini dengan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Maka kita mengimani bahwa kesabaran akan berbuahkan berkat janji keselamatan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kesempatan yang indah di pagi ini. Di tengah kesibukan pelaksanaan tugas tanggung jawab dan aktivitas kami masing-masing, ada waktu yang terindah Tuhan perkenankan untuk menjadi bagian hidup kami, belajar dari kebenaran firman-Mu. Lewat program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Karena itu berdoa buat pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini yang sudah diperkenankan ada dalam sukacita mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mulai dari kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam ketaatan kesetiaan mereka mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di pagi ini, Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, berkat panjang umur, sehingga hari-hari hidup yang mereka jalani terus diwarnai dengan sukacita dan damai sejahtera. Hari-hari hidup yang mereka jalani akan memiliki makna yang sesungguhnya ketika lewat kebenaran firman-Mu ini mereka semakin diteguhkan lewat iman percaya mereka kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Karena itu dalam situasi kondisi apapun yang dialami saat ini oleh orang-orang tua kami, oma opa di masa lanjut usia mereka, cinta kasih Tuhan merangkul keberan hidup mereka. Dijauhkan hidup mereka dari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama ya Tuhan, tetapi biarlah suasana hati yang penuh dengan kegembiraan, kesukacitaan, damai sejahtera yang kami imani berasal daripada Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Mereka pun tetap menjalani hidup ini bersama orang-orang dikasihi, dicintai, anak-anak cucunya dengan sukacita iman. Setiap yang mereka lakukan menjadi contoh keteladanan bagi generasi-generasi selanjutnya. Ketikapun mereka saat ini mungkin ada dalam pergumulan karena sakit, penyakit, atau dengan berbagai hal yang dialami, kami taruhkan gumul mereka ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan akan jama, pulihkan dengan cinta kasih-Mu sehingga melalui usaha upaya pengobatan yang mereka perjuangkan, ada berkat kesembuhan yang menjadi bagian hidup mereka. Karena itu ya Tuhan,
Segala yang menjadi kerinduan orang tua kami, oma opa di masa lanjut usianya, kami taruhkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Bagi kami sekalian, keluarga lepas keluarga, di tengah rumah tangga masing-masing kami, hidup bersama sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak pun tetap diberkati dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan, apa yang kami rencanakan, rancangkan dalam hidup kami, Engkau berkati, perkenankan untuk menjadi bagian kehidupan kami. Hidup bersama sebagai suami istri diberkati selama-lamanya. Hidup bersama sebagai orang tua dan anak-anak dalam perjuangan untuk meraih masa depan yang gemilang Tuhan akan anugerahkan bagi kami, sehingga perjuangan kami tidak sia-sia tetapi membuahkan keberhasilan, disertai dengan penuh kesabaran dalam meraih masa depan yang gemilang bercermin dari kebenaran firman-Mu di saat ini. Kehidupan anak-anak kami dalam perjuangan mereka meraih cita-cita masa depan mereka, baik yang dalam studinya maupun mereka yang telah menyelesaikan studi dalam pencarian pekerjaan masing-masing mereka. Dimanapun mereka berada, kehidupan dan perjuangan anak-anak kami, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Sambil kami berdoa dalam masa kami menanti segala hal yang menjadi kerinduan kami, ajarkanlah kami dengan iman yang penuh dengan kesabaran dan ketabahan, agar kami tidak bersungut-sungut, agar kami tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Dijauhkan itu semua dari kehidupan kami, tetapi iman yang teguh akan membawa kami kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan penuh kesabaran, dalam penantian, kami boleh menerima berkat dari buah kesabaran yang kami lakukan. Karena itu seluruh keberadaan hidup pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini maupun di hari-hari hidup mereka, kami taruhkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Sambil kami berdoa untuk kehidupan kami sekalian, baik dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan bangsa negara ini, Tuhan kiranya menganugerahkan hikmat, berkat, anugerah daripada-Mu untuk menjadi bagian hidup kami teristimewa. Mereka yang diberi tanggung jawab untuk memimpin bangsa dan negara ini, biarlah kiranya hikmat Tuhan memampukan mereka menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, sehingga membawa kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kami yang ada di NKRI yang kami cintai ini. Kami masyarakat yang tinggal dan diam di dalamnya pun diberkati, sehingga kami terus boleh berjuang bersama-sama untuk menciptakan kehidupan rukun dan damai. Begitu juga kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, mulai dari pemimpin daerah ini tetap diberkati Tuhan, dianugerahkan hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga tanggung jawab kepemimpinan yang mereka emban benar-benar berkenan kepada-Mu, dan itu akan menjadi berkat bagi bumi Prodisa yang kami cintai bersama-sama. Pun kami yang tinggal dan diam di dalamnya, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinonda sampai Napum Baru, bercermin dari kebenaran firman-Mu saat ini, ajarkanlah kami memiliki ketekunan seperti petani yang ada di dalam bacaan kami saat ini. Karena kami juga sebagai masyarakat petani dominan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut, kiranya belajar dari kebenaran firman-Mu ini untuk terus bersabar menunggu dan menanti hasil dari apa yang kami perjuangkan untuk kehidupan kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ajarlah kami dengan cinta kasih untuk saling membutuhkan, saling topang menopang, saling mendoakan, saling memaafkan satu kepada yang lain, agar persaudaraan rukun dan damai menjadi karakteristik kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Dijauhkan dari perselisihan, pertikaian, amarah dan kebencian, tetapi suasana shalom daripada Tuhan kiranya ada bersama-sama dengan kami di bumi Prodisa yang kami cintai. Bumi yang kami pijak ini pun kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala bencana, mara bahaya dan apapun itu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, segala kerinduan untuk hidup bersama di bumi Prodisa ini yang diwarnai dengan berkat melimpah jasmani maupun rohani, kami taruhkan harapan kami ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Sambil kami berdoa untuk hamba-hambamu yang ada di lembaga penyiaran RRI Pro 1 Talaut ini, mulai dari pimpinan bahkan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam tupoksi masing-masing mereka, baik yang mereka yang sudah beraktivitas di studio saat ini maupun mereka yang mungkin sudah berada di lapangan atau masih di rumah dalam mempersiapkan diri
untuk pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka di lembaga penyiaran RRI Pro 1 Talaut ini. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, memberkati pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing mereka, memberkati kebersamaan mereka sehingga mereka saling topang menopang untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lembaga penyiaran ini. Sambil berdoa, ya Tuhan, setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini diberkati sehingga itu menjadi saluran berkat bagi kami, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, pada umumnya dan pada khususnya kami yang terhubung dengan siaran dan program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pun memberkati setiap perangkat-perangkat yang ada sehingga boleh berfungsi sebagaimana mestinya untuk menopang tugas pelayanan bersama di RRI Pro 1 Talaut ini. Ini yang menjadi doa, syukur dan permohonan kami kepadamu. Sambil kami memohon, biarlah kiranya segala tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini berkenan kepada Tuhan. Sambil berdoa pula, dijauhkan dari segala cobaan, tantangan, mara bahaya, kecelakaan. Tetapi biarlah berkat keselamatan dan kemujuran daripadamu terus menjadi warna kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur permohonan kami ini kepadamu. Amin.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 21 Juli 2026.
1: Untuk sistem pendidikan kita kan menganut sistem vokasi ya. Jadi 30% itu teori dan
0: berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Peringat saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan informasi Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono membuka pendidikan Bintara Polri tahun 2026 di SPN serta menekankan keterampilan SPKT dan restoratif justice.
2: Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Wakapolda Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, resmi membuka pendidikan pembentukan Bintara Diktuba Polri tahun anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Sulawesi Utara Karombasan Senin 20 Juli 2026. Dalam upacara pembukaan tersebut, Wakapolda Sulawesi Utara bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan amanat tertulis Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalem Diklat Polri. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Sulawesi Utara, Bayangkari, serta jajaran tenaga pendidik dan pengasuh SPN Polda Sulawesi Utara. Sebanyak 62 peserta didik, siswa, bintara, pria dinyatakan siap mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 bulan ke depan di SPN Polda Sulawesi Utara. Program Diktukbah tahun ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan total peserta mencapai 4.799 orang warga negara Indonesia yang terpilih. Wakapolda Sulawesi Utara menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, kompetensi utama yang dititipkan oleh pimpinan Polri kepada SPN Polda Sulawesi Utara adalah membentuk bintara Polri yang mahir di bidang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT.
1: Pol tadi, secara umum untuk sistem pendidikan kita kan menganut sistem vokasi ya. Jadi 30% itu teori dan 70% itu praktek. Dengan praktek yang 70% itu kita harapkan mereka ini lebih mahir di lapangan. Jadi bukan sekedar teori aja. 70% dilakukan praktek-praktek di lapangan dengan harapan mereka dinas langsung bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan. Makanya tadi saya sampaikan tantangan buat mereka di sambutan, di sela-sela sambutan beliau, saya sampaikan bahwasanya sesuai data DOS tahun 2023-2024 ini Polda Sulawesi Utara predikatnya angka kriminalitasnya tinggi berdasarkan laporan polisi gitu. Dari 100 ribu penduduk. Ini yang menjadi tantangan kita.
2: Guna mencapai target kompetensi tersebut, sistem pendidikan Polri menerapkan pola vokasi dengan komposisi 30% teori dan 70% praktek lapangan. Hal ini diharapkan membuat para bintara remaja siap dan mahir melayani masyarakat begitu menyelesaikan masa pendidikan. Wakapolda menambahkan seiring diberlakunya KUHP dan KUHAP baru, Polri mendorong penerapan restoratif justice. Setiap permasalahan masyarakat tidak harus berakhir menjadi laporan polisi jika bisa didudukan bersama dan diselesaikan secara damai. Hal itu jauh lebih baik untuk menjaga kondusivitas lingkungan.
1: Dan sekarang apalagi sudah ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan diterbitkannya KUHP dan KUHAP baru ini, pada dasarnya esensi untuk melakukan restorasi justice ini yang didahulukan. Jadi setiap permasalahan tidak harus jadikan LP. Betul. Tapi kalau bisa diselesaikan, didudukkan sehingga bisa mengurangi angka kriminalitas tadi yang sampaikan.
2: Kepada orang tua siswa yang mempercayakan putra putrinya, Brigjen Pol Awi Setiono menjamin bahwa proses pendidikan di SPN Polda Sulawesi Utara akan berjalan secara profesional, transparan dan humanis. humanis tanpa ada praktek kekerasan. Rangkaian acara pembukaan diakhiri dengan tradisi sakral penyiraman air kembang kepada perwakilan peserta didik oleh Wakapolda Sulut. Penyiraman air kembang ini dilaksanakan sebagai simbol pembersihan diri, pembersihan niat, serta pengukuhan komitmen para siswa dari masyarakat sipil menjadi calon prajurit Bayangkara yang siap menjalani gemblengan lahir dan batin. Miki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, hukum tua Desa Amongena 3 Kecamatan Langwan Timur periode 2012-2026, Niko Wurangian di sela-sela Sertijab berharap masyarakat untuk mendukung dan mengawal pemerintahan dari hukum tua yang baru periode 2026-2034, Juen Hana Monangin.
3: Hukum tua Desa Amongena 3 Kecamatan Langwan Timur Minasa periode 2012-2026, Niko Wurangian di acara serah terima jabatan Sertijab pada RRI mengatakan selama kurang lebih 15 tahun menjabat hukum tua Desa Amongena 3 Langwan Timur, dia bersyukur berjalan dengan baik sesuai program kerja atas dukungan juga seluruh masyarakat. Untuk itu perlu diberikan apresiasi terima kasih dan kepada masyarakat Desa Amongena 3. Mantan hukum tua Niko Wurangian berharap untuk mendukung dan mengawal semua program kerja dari hukum tua yang baru periode 2026-2034, Juen Hana Monangin.
4: Nama saya Niko Wurangian, sebagai pejabat hukum tua dan hukum tua definitif dari tahun 2012 sampai 2026. Acara ini hari ini telah dilaksanakan serah terima jabatan. Tentunya kami sebagai pejabat hukum tua yang melaksanakan tugas dari tahun 2012 sampai 2026 tentunya tanggung jawab kinerja yang kami sudah laksanakan di Desa Amongena 3. Dan semua baik ke pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat kami sudah lakukan, terutama inventaris yang telah dicapai dan diperoleh kurun waktu lebih kurang kepemimpinan kami hampir 15 tahun. Itu dihimbau kepada masyarakat, walaupun mungkin ada kelompok perbedaan, tapi mari kita bersama-sama satukan padu untuk membantu hukum tua dengan tujuan kita membangun desa ini untuk kelancaran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
3: Sementara itu, hukum tua Desa Amongena 3 Langwan Timur yang baru periode 2026-2034, Juen Hana Monangin selesai Sertijab kepada pers mengatakan pihaknya beri apresiasi kepada hukum tua yang lama yang telah secara maksimal membangun desa dengan baik. Lebih lanjut, Monangin katakan mengawali 100 hari pemerintahannya yang menjadi prioritas berupa pekerjaan fisik, infrastruktur, dan bantuan sosial pada masyarakat.
5: Ya, kami mengapresiasi untuk pemerintahan yang lama yang sudah dengan semaksimal mungkin membangun desa sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Semua sudah terrealisasi pembangunan yang ada di 2026. Ya, mengawali pemerintahan di 2026 yang menjadi prioritas ya tentunya berkaitan dengan infrastruktur dan di bidang kemasyarakatan. Yang menjadi prioritas kami adalah keluarga miskin dan janda-janda yang membutuhkan bantuan dan lapangan kerja untuk masyarakat.
3: Acara serah terima jabatan hukum tua Desa Amongena 3 dipimpin langsung Camat Langwan Timur Durlan Jepri Masih, Sarjana Ekonomi, Ketua Tim Penggerak PKK, Sekretaris Kecamatan Dodi Rumenta, dan staf pegawai yang dihadiri para perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan lembaga desa lainnya. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, fokus kelola sampah, Pemkot Tomohon melakukan langkah konkret dengan melaksanakan program community composting.
6: Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan keseriusan dalam membenahi sistem pengelolaan sampah. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

0: community composting ataupun compost bag di setiap lingkungan. Sudah ada juga integrated farming atau pertanian berkelanjutan di mana sisa produksi dari pengelolaan sampah digunakan dalam integrated farming itu untuk menjadi pupuk. Jadi sudah ada produksi pupuk secara organik. Jadi sampah organik yang dikelola kemudian jadi pupuk. Kemudian juga kita berusaha, pemerintah kota berusaha menghidupkan kembali PPSOT atau pusat pengolahan sampah organik terpadu.
1: Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmen nyata menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Anugrah Pandey, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah menambah pasokan beras SPHP sebagai upaya stabilisasi harga dan persediaan ketika harga beras premium dan medium bergerak naik.
3: Kondisi harga beras di pasaran yang cenderung stagnan atau bahkan bergerak naik ketimbang turun menyebabkan pemerintah menambah pasokan beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ukurannya dalam kemasan 5 kg menjadikan beras dari Bulog tersebut lebih fleksibel di masyarakat serta meminimalkan penimbunan. Saat harga beras cenderung naik untuk premium dan medium, beras SPHP berfungsi melakukan stabilisasi karena juga cita rasanya cukup memuaskan. Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Utara Reza Dotulong kepada RRI mengatakan, Pemprov dan Bulog selalu bekerja sama untuk memasuk beras SPHP ketika dibutuhkan.
4: Mengingat kita juga harus menjaga kestabilan harga beras sehingga pemerintah berupaya dengan adanya beras SPHP, kita punya beras untuk pengendalian harga pangan ya. Nah, ini akan menjadi strategi pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
3: Bahan pokok bapok beras pada tahun 2026 ini sulit untuk turun harganya, terutama premium karena telah berada di level Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilo. Demikian pula beras jenis menengah yang justru menyasar masyarakat juga mengalami kenaikan sehingga pemerintah sulut menambah pasokan beras SPHP. Audi Kandores melaporkan.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita lainnya, pendengar. Melalui pembiayaan rumah subsidi dan kendaraan bermotor, BSI Area Manado berupaya memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat.
5: Bank Syariah Indonesia atau BSI Area Manado memperluas akses pembiayaan perumahan subsidi serta kendaraan bermotor. Keterlibatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah pemerintah sekaligus memberikan kepastian angsuran di tengah dinamika ekonomi. Area Consumer Financing Manager BSI Manado, Omar, saat ditemui dalam agenda BSI Priority Exclusive Afternoon di Kairagi menjelaskan bahwa BSI menawarkan skema angsuran tetap untuk perumahan subsidi maupun komersial.
6: BSI saat ini alhamdulillah juga mendukung program pemerintah ya lewat program 3 juta rumah yang saat ini BSI dikenal dengan bank syariah yang main di urusan haji dan umroh. Saat ini BSI itu sebagai bank BUMN di bawah BP Danantara juga saat ini menyalurkan program pemerintah yakni rumah subsidi salah satunya gitu ya. Nah, saat ini BSI itu untuk daerah Manado sendiri juga sebagai pilihan untuk saat ini juga bisa nasabah untuk bisa mengakses pembiayaan itu lewat BSI khususnya perumahan gitu ya, dengan beragam kemudahan. Salah satunya itu ketika nasabah berperol di BSI, nah itu adalah segmen terbaik saat ini yang dimiliki oleh BSI untuk mengajukan pengajuan pembiayaan kepemilikan rumah subsidi itu sangat mudah lewat BSI.
5: Meski memiliki fitur unggulan, Omar mengakui tantangan terbesar BSI saat ini adalah literasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terkait produk perbankan syariah. Omar optimis ruang pertumbuhan bank syariah di Sulawesi Utara masih sangat terbuka lebar seiring dengan edukasi masyarakat yang terus digalakkan secara masif. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Menyikapi keluhan warga terkait sering terjadinya kemacetan, Pertamina menyiapkan marshal mengatur

0: kendaraan di SPBU.
1: Masyarakat terus mengeluhkan terjadinya antrian yang cukup panjang di sejumlah SPBU yang melayani BBM bersubsidi jenis solar. Antrian panjang memicu kemacetan serta rawan laka lantas. Menyikapi antrian di SPBU, pihak Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus melakukan monitoring penyaluran BBM di SPBU. Humas Pertamina Patraniaga Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan, selain melakukan pemantauan, pihaknya juga menempatkan marsal untuk mengatur antrian kendaraan.
2: Kami dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus meningkatkan monitoring pelayanan di penyaluran di SPBU. Lalu yang kedua, kita menempatkan petugas marsal di seluruh SPBU yang mengalami peningkatan aktivitas penyaluran untuk dapat mengatur antrian. Yang ketiga, kita koordinasi juga dengan APH, dengan Hiswana Migas, dan juga dengan pemerintah daerah. Lalu yang keempat adalah kita memastikan distribusi dari fuel terminal atau depot kita yang ada di Bitung kita dapat penyaluran sesuai dengan jadwal sehingga kebutuhan seluruh masyarakat di Manado ini dapat terpenuhi.
1: Dia pun mengakui meningkatnya permintaan BBM bersubsidi jenis solar karena banyak kendaraan yang beralih dari BBM non-subsidi Dexlite ke BBM bersubsidi biosolar. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar dari Talaut. Wakil Bupati Talaut menegaskan ASN harus disiplin dan bekerja sesuai regulasi.
3: Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Bambungan menegaskan seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut harus bekerja sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, serta terus meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas. Menurut Anisia, profesionalisme ASN menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Karena itu setiap pegawai dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan menerapkan sistem reward dan punishment bagi ASN berdasarkan hasil kerja dan tingkat kedisiplinan. ASN menunjukkan kinerja baik akan diberikan penghargaan, sedangkan mereka yang melanggar aturan atau tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Pastinya ada punishment sendiri, jadi ada reward dan juga punishment. Jadi kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan undang-undang. Dan ditegaskan bahwa setiap tindakan yang saya ambil dan dapat petunjuk dan juga hasil dari.
3: Wakil Bupati berharap penerapan sistem penghargaan dan sanksi tersebut dapat memotivasi seluruh ASN untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkuat disiplin, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berpusat pada pelayanan publik. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Dimanapun Anda berada, aktivitas apapun yang Anda sudah mulai, bahkan sebelum Pro 1 RRI Talaut buka siaran, ya selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya aktivitas di sepanjang hari ini bisa berjalan dengan lancar.

Mendengar bagi Anda sekalian mungkin yang pagi hari ini sudah berkutat bersama si kereta kencan. Ya, seperti tadi lagu yang sudah Irin hadirkan membuka aktivitas kita di pagi hari ini bersama Talaut Pagi. Lagu dari grup Hi-Fi yang berjudul Kereta Kencan menceritakan seseorang yang berjuang bersama dengan si kereta kencan. Bisa jadi motor, mobil, dan si benda ini menjadi saksi bisu perjuangan kita, baik yang mungkin saat ini sedang merintis usaha ataupun sudah bekerja tapi masih bersama-sama si kereta kencan yang juga mungkin jadi salah satu apa ya, jadi salah satu sampah amarah. Mungkin habis dimarahi atasan ataupun mungkin mendapatkan satu hari yang dibilang agak apa ya, agak sial atau agak malang gitu, tapi si kereta kencan tetap bersama-sama dengan Anda. Iya, pendengar, apapun yang Anda lakukan bersama si kereta kencan mungkin ya, ataupun ya seperti Iren belum punya kereta kencan. Jadi kemana-mana masih memakai bentor ataupun dijemput atau diantar oleh keluarga ataupun juga berjalan kaki. Ya, semangat ya untuk kita semua sepanjang hari ini. Dan pendengar, Iren tidak mau menyebarkan sesuatu yang negatif di pagi hari ini, tapi tentu saja dalam menjalani aktivitas Anda sekalian pendengar, jangan lupa untuk tetap berhati-hati, kemudian juga membawa payung atau jas hujan supaya ketika ada perubahan cuaca ya, tiba-tiba di tengah terik matahari mungkin ataupun tiba-tiba saja awannya jadi kelabu, dari biru cerah menjadi kelabu dan turun hujan, Anda tidak kaget lagi ya. Selain payung ataupun jas hujan, Anda juga bisa membawa baju ganti ya pendengar, dan mungkin air ataupun obat-obatan yang diperlukan supaya ketika Anda menjalani aktivitas dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, jadi tidak perlu panik karena sudah bersiap-siap.

Dan sambil menemani Anda sekalian pendengar dalam beraktivitas di sepanjang hari ini, ada yang mungkin sudah mulai, ya tadi Iren sudah bilang sudah mulai sebelum Pro 1 RRI buka siaran, ataupun baru saja mau beraktivitas, baik yang di rumah, di pertokoan, di pantai, yang sudah berurusan dengan bentor, ya. Ini Iren menghadirkan tentu saja selain informasi yang menambah wawasan Anda, Iren juga menghadirkan lagu-lagu yang akan menambah semangat Anda di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026.

Iya, pendengar, kembali lagi bersama Iren dan Pro 1 RRI Talauti pagi hari ini. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Lirung secara resmi membebaskan satu orang warga binaan pemasyarakatan yang telah menyelesaikan seluruh masa pidananya pada kemarin, Senin 20 Juli 2026.

Dan tentu saja pendengar, proses pembebasan dilaksanakan berdasarkan surat bebas yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum pembebasan dilakukan, petugas registrasi memastikan keabsahan dokumen administrasi serta melakukan verifikasi tanggal berakhirnya masa pidana melalui sistem database pemasyarakatan. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan valid, warga binaan dikeluarkan secara resmi oleh petugas pengamanan.

Kepala Lapas Kelas 3 Lirung Wesley Ignatius Silalahi menegaskan bahwa seluruh tahapan pembebasan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pembebasan ini merupakan bagian integral dari proses pemasyarakatan setelah warga binaan menyelesaikan kewajiban hukumnya. Pihaknya berkomitmen untuk selalu memastikan terpenuhinya hak-hak warga binaan dengan tetap menjaga aspek keamanan, ketertiban, dan ketaatan pada prosedur. Seluruh rangkaian prosedur proses pembebasan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sebagai wujud nyata komitmen Lapas Kelas 3 Lirung dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas.

0: That's it.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Iya, pendengar, kalau tadi Iren menghadirkan berita tentang hukum dan kriminal, yaitu dari pembebasan atau ya pembebasan dari seorang warga binaan yang sudah selesai masa hukuman di Lapas Kelas 3 Lirung. Sekarang Iren berpindah, pendengar, ke dunia olahraga, khususnya di cabang olahraga yang paling digemari atau paling gampang ya. Paling gampang untuk orang Indonesia. Dan kalau dengar satu kata tentang cabang olahraga ini, pasti selalu orang Indonesia yang selalu ada di atas. Dan mau dimanapun pasti ada saja orang Indonesia yang menjadi pelatih di cabang olahraga ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu badminton atau bulu tangkis, pendengar. Berita kali ini Iren menghadirkan yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri atau Fajar dan Fikri menjadi juara Japan Open 2026. Juara ini, pendengar, merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar dan Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 dunia versi BWF itu berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho dan So Seung Jae. Pada pertandingan yang selama 45 menit, Fajar dan Fikri menang 2 game sekaligus dengan skor 21-19 dan 21-17.

Final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Minggu 19 Juli 2026. Juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda, yaitu Fajar Fikri melawan Kim Won Ho dan So Seung Jae. Dan tentu saja berhasil mengalahkan. Oh, ini ternyata di pertemuan sebelumnya pendengar, Fajar dan Fikri dikalahkan oleh pasangan ganda putra Korea tersebut.

Mendengar melihat statistik di laman BWF, Fajar dan Fikri sempat beradu poin dengan Kim dan So hingga kedudukan 16 sama. Namun pada poin-poin krusial, pasangan Indonesia mampu lepas dari kejaran lawan dan meraih kemenangan di game pertama. Permainan ketat kembali tersaji di game kedua. Fajar dan Fikri diajak beradu dalam rally panjang. Jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13 sama. Fajar Fikri kembali menampilkan permainan apik dengan mencatatkan 3 poin secara beruntun. Kim dan So yang tidak mau kalah memberi perlawanan dan berhasil kembali menyamakan kedudukan di poin 17 sama. Meski demikian, Fajar Fikri mampu tampil dengan baik dan berhasil mencatatkan 3 poin beruntun lagi untuk merebut kemenangan. Dan akhirnya Indonesia Raya berkumandang di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang.

Pendengar, esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Aruna dan Lidahnya. Merupakan novel karya Laksmi Pamunjak yang memadukan eksplorasi kuliner, persahabatan, cinta, dan intrik politik dalam sebuah cerita yang memikat. Novel ini membawa pembaca dalam perjalanan Aruna, seorang ahli wabah, yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan. Ia mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus flu burung yang mencurigakan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan ini, Aruna tidak sendirian. Ia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita. Persahabatan Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Laksmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Laksmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan Lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya, pendengar, Aruna dan Lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Laksmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan Lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.

0: sebelah mana ya?
1: Eneng, Elis Anjung. Pemenang lomba nyanyi ya?
0: Enggal kan atuh, di mana panggung hiburan teh?
1: Wah, kalau rombongan Livia Ava, di sana tuh.
0: Naon?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.